0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
2: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
3: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
6: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove. 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
5: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
5: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
8: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
9: Yeah. Pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
8: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus ada game, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
9: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
10: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
9: Ya. Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
11: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calisternya bisa.
9: Pemanfaatan teknologi digital di Asmat masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
12: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
13: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
12: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
14: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
12: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
15: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
16: Banyak, karena ini banyak pengunjung kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain di Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
17: Sudah rampung, Pak?
16: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
17: Wapres sendiri ada input, Pak?
16: Insya Allah tahun ini.
15: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
18: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
19: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
18: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
15: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osa Bulete.
20: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
21: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
22: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
21: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
23: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
21: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
24: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
4: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48

Dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau, kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Selamat pagi pendengar. Sumenep pagi ini terus menemani Anda dan ada yang punya kegiatan untuk keluar kota atau berkumpul bersama keluarga juga semoga sesuai dengan yang direncanakan ya. Nah, ketika hari ini 16 Agustus pengukuhan Paskibraka Kabupaten Sumenep di Pendopo Agung Keraton Sumenep Sabtu 15 Agustus dari malam pengukuhan ditandai dengan pemasangan kendit secara simbolis kepada perwakilan anggota Paskibraka. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo ini meminta anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka menghayati makna pengukuhan dan tugas yang diemban dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurut Bupati, pengukuhan Paskibraka bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan momentum untuk menanamkan dan memperkuat rasa nasionalisme serta patriotisme di kalangan generasi muda. Tugas Paskibraka tidak sebatas mengibarkan sang merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk memahami dan meneruskan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan. Bupati berharap seluruh anggota Paskibraka nantinya mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, pendengar, anggota Paskibraka diminta mempertahankan kedisiplinan, kekompakan, dan konsentrasi selama menjalankan tugas. Berbagai persiapan dan latihan yang juga telah dilakukan ini menjadi modal untuk tampil maksimal dan percaya diri saat upacara berlangsung.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sehat.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: sä tuu?
1: Iya, tentunya pendengar masih dalam serangkaian paskibraka ya, yang besok akan juga menjadi pengibar bendera saat pengukuhan. Selain diingatkan oleh Bupati untuk menjadi semangat, tapi juga teladan generasi muda. Sehingga mendorong para anggota pasukan pengibar bendera pusaka menjadi teladan bagi generasi muda tidak hanya dalam pelaksanaan upacara, namun dalam kehidupan sehari-hari setelahnya. Dan tentu mendengar terpilih sebagai anggota Paskibraka, ini sebuah kehormatan ya sekaligus tanggung jawab, di mana para pelajar yang dipercaya mengemban tugas tersebut harus mampu menunjukkan karakter positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Termasuk para paskibraka ini harus memiliki integritas, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, semangat kebangsaan, serta kemauan untuk terus berkembang sebagai generasi penerus bangsa. Proses pembinaan yang telah dijalani mendengar ini juga membentuk kemampuan teknis dalam baris berbaris dan pengibaran bendera. Namun lebih dari itu, pembinaan juga membentuk karakter dan kepribadian anggota paskibraka. Sehingga nilai kerjasama, pantang menyerah, disiplin, serta kecintaan kepada tanah air ini bisa diterapkan meskipun tugas sebagai paskibraka nantinya telah selesai.

Selamat pagi pendengar. Program 1 RRI Sumenep masih terus hadir ke ruang dengar Anda lewat 101,3 FM. Kesempatan hari Minggu pukul 8 kita selalu hadirkan ibadah Minggu. Dan untuk pagi hari ini pendengar, menemani Anda program ibadah Minggu bersama dengan Pendeta Harun Eka Syama Kurniawan dari Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Selamat mengikuti.

selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naik pujian. Terima kasih.

Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang bisa kami ucapkan kepada Engkau. Di mana kami merasakan Tuhan, bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Engkau yang selalu, haleluya, lewat firman-Mu Tuhan, memberikan satu janji-janji yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ini Tuhan. Engkau yang selalu setia dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, bahkan di dalam segala susah pergumulan yang kami hadapi, di situ kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, menopang kami, memberikan jalan keluar sehingga kami tidak putus asa dan kecewa Tuhan. Melainkan kami senantiasa boleh menikmati bagaimana kekuatan yang daripada Engkau selalu menyertai, menopang langkah-langkah dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kasih setia-Mu terus berlanjut dalam kehidupan kami. Terus kami rasakan Tuhan, kasih setia-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk semakin teguh hidup kami, iman kami, di dalam kami berharap bersandar hanya kepada Engkau satu-satunya pribadi penolong dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan Engkau. Biarlah Tuhan, kami mengundang pribadi-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah kembali Engkau memberikan kekuatan Tuhan dalam mengikut Engkau, mengiring Engkau Tuhan di dalam dunia ini dengan segala tantangan, pergumulan, kesukaran, kesulitan, kejahatan di dalam dunia yang semakin kuat Tuhan. Bila lewat kehidupan kami dekat dengan pribadi Engkau, disitulah Tuhan sumber kami menikmati Tuhan kekuatan daripada Engkau, penyertaan Engkau, pelindungan yang daripada Engkau, terus boleh kami nyata rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih kami menyerahkan Tuhan segenap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, bagian dalam pujian, pemain musik, sampai hamba-Mu yang Kau percayakan dalam memberitakan firman-Mu. Biar lebih dahulu Kau sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan dari segala pelanggaran dosa dan kejahatan dalam kehidupan kami. Sucikan dengan darah-Mu dan urapi kami, lengkapi dengan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya. Yesusku memerlukanmu.

haleluya. Yesus, ku memerlukan-Mu. Terkadang dalam hidup ini, Tuhan izinkan kita menghadapi sesuatu yang tidak kita mengerti. Tetapi rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Jikalau kita bisa berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua yang terjadi dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga saat kita bisa berserah kepada Tuhan, di situ kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang indah, yang tidak kita sebelumnya kita mengerti dalam hidup kita. Kita bisa mengerti bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita naikkan lagi pujian. Hari esok penuh harapan.

kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita naik pujian. Jangan pernah menyerah.

0: Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang kami rasakan kembali dalam hidup kami pada pagi hari ini. Dimalau oleh karena kasih-Mu, kami boleh kembali bersekutu, beribadah kepada-Mu pagi hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan pribadi-Mu. Terlebih kami boleh kembali mendengarkan suara-Mu Tuhan, yaitu suara firman-Mu yang berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kami yang percaya. Oleh sebab itu, siapkan hati kami semua untuk kami mendengar dan menerima firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami dengan darah-Mu, bersihkan dari segala perkara yang kotor, yang jahat, dan urapi hati kami dengan urapan Roh Kudus. Dan hamba juga menyerahkan segenap hidup ini kepada Tuhan dalam segala kekurangan, kelemahan, dosa, cacat celah hamba-Mu. Tuhan ampuni, sucikan hidup hamba di dalam kuasa darah-Mu dan urapi hamba-Mu di dalam kuasa urapan Roh Kudus. Sertai dengan hikmat marifat dari Tuhan di dalam hamba menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ucapan syukur dan menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Saya ucapkan shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan yang oleh karena kasih dan karunia Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam ibadah Minggu. Dan biarlah dalam ibadah kita pagi hari ini kita boleh menikmati atau merasakan hubungan persekutuan dengan pribadi Tuhan, bagaikan kita menjamah pribadi Yesus. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan yang kita akan dengar bersama temanya adalah menjamah pribadi Yesus. Dapat kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 19. Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19, dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat 19. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon.
0: 18.
1: Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan.
0: Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca dalam ayat 17 sampai 18 ini menceritakan bagaimana banyak orang datang kepada Yesus, ya. Mulai dari orang-orang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan juga dari Sidon. Ya, begitu banyak orang datang kepada Yesus. Dan mereka, orang banyak ini yang datang kepada Yesus, datang dengan tujuan, yaitu pertama untuk mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus itu artinya mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, tujuan orang banyak ini datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Baik disembuhkan dari penyakit maupun disembuhkan dari pekerjaan roh-roh jahat yang merasuk kehidupan mereka. Jadi saudaraku, di dalam dua ayat ini kita dapat melihat bahwa orang banyak ini datang kepada Yesus itu memiliki maksud, memiliki tujuan. Ya, bukan datang begitu saja tanpa tujuan, tanpa maksud. Tetapi orang banyak ini datang kepada Yesus dengan maksud atau tujuan, yaitu yang pertama untuk mendengarkan Yesus. Mendengarkan Yesus itu artinya bagi kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, untuk mengalami kesembuhan. Baik kesembuhan dari segala penyakit maupun kesembuhan dari pekerjaan roh-roh jahat yang merasuk kehidupan mereka. Dan ini yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini. Terutama tujuan yang pertama, yaitu datang untuk mendengarkan Dia. Banyak kali kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, datang kepada Tuhan lewat kita beribadah, tetapi tujuan utama bukan untuk mendengarkan firman. Ya, seringkali tujuan kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mengalami pertolongan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Itu bukan salah, bukan keliru. Tidak. Kita datang kepada Tuhan Yesus memang untuk mengalami pertolongan, untuk alami mujizat, alami kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa tujuan yang pertama, itulah untuk mendengarkan Dia, mendengarkan firman. Jangan seringkali kita datang, yang lebih utama adalah alami kesembuhan, alami mujizat, alami pertolongan. Tetapi untuk firman Tuhan kita kurang menaruh perhatian, ya, kita kurang sungguh-sungguh di dalam menghargai firman Tuhan yang disampaikan. Justru kalau kita mau alami pertolongan Tuhan, kalau kita mau alami kesembuhan atau mujizat dari Tuhan, kita harus lebih dulu mendengarkan firman Tuhan. Mengapa kita harus lebih dulu mendengarkan firman? Sebab lewat kita mendengarkan firman, timbul iman dalam kehidupan kita. Dan lewat iman itulah nanti kita akan alami mujizat dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam surat Roma pasal 10 ayat 17. Surat Roma pasal yang ke-10 ayat 17.
1: Surat Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran.
0: Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Lanjut.
1: Dan pendengaran oleh firman Kristus.
0: Ya, terima kasih. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul karena kita mendengar firman. Nah, oleh sebab itu saat kita datang kepada Yesus lewat kita beribadah seperti pada pagi hari ini, kita datang dengan tujuan yang pertama adalah untuk mendengarkan firman. Sebab lewat mendengarkan firman timbul iman dalam hidup kita, dan dari iman itulah nanti kita akan alami kuasa mujizat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebab bagaimana Tuhan akan menolong kita kalau kita sendiri tidak mau mendengar firman Allah, tidak ada iman di dalam hati kita? Bagaimana Tuhan akan mengerjakan mujizat-Nya dalam kehidupan kita? Kita lihat seperti orang-orang Nazaret saat mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau menerima firman yang disampaikan oleh Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada satupun mujizat yang Yesus kerjakan di Nazaret. Tidak ada satupun mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di Nazaret. Karena apa? Karena orang-orang Nazaret menolak Yesus, menolak firman yang disampaikan oleh Yesus. Mereka tidak percaya. Dan itulah yang harus menjadi satu pelajaran buat kita. Mari kita membaca dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Bagaimana orang-orang Nazaret ini menolak pribadi Yesus. Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5.
1: Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5.
0: Iya.
1: Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?
0: Perhatikan kalimat berikut.
1: Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah,
0: lalu orang-orang Nazaret kecewa dan menolak Yesus. Ayat 4.
1: Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana.
0: Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di Nazaret. Lanjut.
1: Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka.
0: Ayat 6a.
1: Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka.
0: Ya, terima kasih. Nah, ini suatu kisah tentang kehidupan orang-orang Nazaret. Bagaimana Tuhan Yesus datang melawat mereka. Yesus mengajar, Yesus menyampaikan firman Tuhan, tetapi orang-orang Nazaret menolak. Mereka tidak percaya. Dan apa akibatnya? Tidak ada satupun mujizat yang dapat Yesus kerjakan di Nazaret. Sementara di tempat-tempat lain begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan, tetapi justru di Nazaret, di kota asalnya sendiri, Yesus tidak mengerjakan satupun mujizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Tuhan tidak mengerjakan satu mujizat pun dalam kehidupan kita. Karena kita menolak, karena kita tidak percaya. Tidak ada iman di dalam hati kita kepada pribadi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita mendengarkan firman Allah. Sebab lewat kita mendengarkan firman Allah timbul iman. Dan lewat iman itulah nanti mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan yang ajaib nyata dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita menolak firman Tuhan. Jangan kita tidak percaya terhadap firman Tuhan. Supaya kita alami kuasa kesembuhan. Kita alami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan inilah tujuan yang pertama orang-orang itu datang kepada Yesus. Orang-orang dari Yudea, dari Yerusalem, dari pantai Tirus dan Sidon, mereka semua datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, untuk mengalami kesembuhan atau mengalami mujizat Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari bawalah hidup kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kita mendengar firman dan menghargai firman Tuhan. Supaya iman itu timbul dalam hati kita dan lewat iman nanti kuasa mujizat

0: itu berusaha menjamah Yesus. Jadi inilah proses untuk kita mengalami mujizat, untuk mengalami kuasa dari Tuhan, yaitu berusaha untuk menjamah Yesus. Ya, biarlah kita setiap kali kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau berusaha untuk menjamah pribadi Tuhan Yesus itu. Apa artinya menjamah pribadi Tuhan? Artinya bagi kita secara rohani, menjamah pribadi Tuhan Yesus adalah merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Ya, memang secara jasmani kita tidak bisa menjamah Tuhan karena Tuhan tidak bisa kita lihat. Tetapi secara rohani kita bisa merasakan bagaimana kita menjamah pribadi Tuhan Yesus. Lewat apa kita menjamah pribadi Tuhan? Secara rohani, yaitu kita merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Setiap kali kita datang kepada Tuhan Yesus, tidak hanya kita mendengar firman Tuhan, tetapi juga kita bisa merasakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Banyak kali orang ke gereja, tetapi mereka tidak merasakan hubungan dengan Tuhan dalam ibadah mereka. Dalam kitab Yesaya pasal 29 dikatakan, dengan mulut mereka memuliakan aku, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Itu dalam kitab Yesaya pasal 29 dikatakan. Banyak orang kehidupan umat Tuhan datang kepada Tuhan dalam ibadah, bahkan mereka memuji, memuliakan Tuhan dengan mulut, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Hati mereka tidak ada merasakan hubungan dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Arti kata percuma itu sia-sia. Jadi Tuhan melihat ibadah seperti itu sia-sia. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, mulut kita dipakai untuk memuji, memuliakan Tuhan, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita tidak merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan. Hati kita kosong dari pribadi Tuhan. Maka ibadah seperti itu percuma atau sia-sia. Tuhan tidak berkenan kepada ibadah semacam itu. Dan ibadah seperti itu tidak akan menghasilkan mujizat dalam hidup kita. Ibadah seperti itu tidak akan mendatangkan kuasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak hanya cukup kita datang kepada Yesus, tapi lebih lanjut, kita datang kepada Yesus disertai dengan sikap, yaitu mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan lebih lanjut lagi, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga kita merasakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita rasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, tiap pribadi, bagaikan orang banyak itu menjamah pribadi Tuhan. Saat orang banyak itu menjamah pribadi Tuhan, disitulah kesembuhan itu dialami. Ya, jadi sangat penting untuk kita bisa menjamah pribadi Yesus ini. Secara rohani untuk kita sekarang sangat penting untuk kita bisa merasakan hubungan persekutuan dengan Yesus di dalam ibadah kita, sehingga kita akan mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup untuk mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab kita akan lihat ada dua contoh ya tentang pribadi atau kehidupan yang menjamah Tuhan Yesus ini. Yang pertama, di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 34. Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36.
1: Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa ke

0: padanya.
1: 36.
0: Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya.
1: Terus?
0: Dan semua orang yang menjamahnya.
1: Dan semua orang yang menjamah Yesus.
0: Menjadi sembuh.
1: Nah, ini. Semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Sekalipun orang sakit itu dibawa kepada Tuhan, tetapi kalau tidak menjamah Yesus, tidak akan alami mujizat, tidak akan alami kuasa kesembuhan dalam hidup mereka. Nah, demikian pula bagi kita secara rohani sekarang. Sekalipun kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi kalau kita tidak merasakan hubungan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, bagaikan kita menjamah Tuhan. Menjamah Tuhan itu artinya merasakan hubungan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak akan alami mujizat, kita tidak akan alami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi sangat penting untuk menjamah pribadi Tuhan ini. Tidak cukup kita bisa datang ke gereja setiap minggu. Sudah, ya. Jangan hanya puas bisa datang ke gereja. Tetapi biarlah setiap kali kita datang beribadah ke gereja, kita bisa merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan Yesus bagaikan kita sedang menjamah pribadi Tuhan. Kalau kita bisa merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan, maka nanti kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tuhan akan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Contoh lain juga dalam Injil Markus pasal yang 5, yaitu mengenai perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Injil Markus pasal 5 ayat 25.
0: Injil Markus pasal yang 5 ayat 25.
1: Iya.
0: Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
1: Lanjut.
0: Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
1: Nah, ini perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan, berulang-ulang kali dia berobat ke berbagai tabib, tetapi tidak ada faedahnya. Sekalipun harta kekayaannya sudah habis untuk biaya pengobatan, tetapi dikatakan tidak ada faedahnya. Justru keadaannya bukan semakin membaik, tetapi sebaliknya semakin memburuk. Lanjutkan, 27.
0: Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
1: 28.
0: Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
1: 29.
0: Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
1: Ya, terima kasih, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat ini diceritakan bagaimana perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan, berulang-ulang kali pergi berbagai tabib untuk mengobati penyakitnya, sampai seluruh harta kekayaannya habis untuk biaya pengobatan, tetapi dikatakan tidak ada faedahnya. Justru keadaannya semakin memburuk, bukan semakin membaik. Mungkin juga ada di antara saudara yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, kehidupan saudara bagaikan perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Sudah pergi ke berbagai dokter, pengobatan alternatif dan lain sebagainya, sampai semua biaya habis untuk pengobatan, tetapi tidak ada kesembuhan. Justru keadaan semakin memburuk. Mari pagi hari ini, percayalah, kalau kita bisa menjamah pribadi Tuhan, artinya kita bisa merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita, maka nanti kesembuhan akan kita alami. Perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan ini dikatakan dalam Alkitab bahwa dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi di sini kita melihat bagaimana perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan ini datang mendekati Yesus dan menjamah pribadi Tuhan Yesus itu. Jadi dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya menjamah pribadi Tuhan itu. Menjamah pribadi Tuhan bagi kita sekarang secara rohani, merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Jadi tidak hanya cukup kita datang ibadah, bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lebih lagi kita bisa merasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita datang tetapi hati jauh dari Tuhan. Hati kita tidak merasakan hubungan dengan Tuhan. Mari setiap kali kita datang beribadah, kita rasakan hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kita rasakan firman Tuhan itu yang kita dengar menjamah kehidupan kita, bekerja dalam kehidupan kita. Maka nanti kita akan alami kuasa mujizat Tuhan. Saya percaya kalau dahulu orang-orang yang dari Yudea, dari Yerusalem, dari Tirus, Sidon, Genesaret, bahkan perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun ini, saat mereka semua menjamah pribadi Tuhan, mereka alami mujizat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini juga kita akan alami hal yang sama. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dulu mereka yang kita sudah baca dalam Alkitab, saat mereka menjamah Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka, dari segala kelemahan mereka. Demikian pula pagi hari ini, saat kita rasakan hubungan persekutuan dengan Tuhan dalam hidup kita, kita akan alami kuasa mujizat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Satu-satunya yang kuandalkan.

0: kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tidak cukup kami datang beribadah kepada Engkau setiap minggu Tuhan. Tetapi yang Kau mau, di mana kehidupan kami bisa merasakan hubungan persekutuan dengan pribadi Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kuasa dan mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu Tuhan datang mengoreksi kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami mau datang seperti orang banyak. Haleluya, yang datang kepada Engkau. Rindu untuk bisa menjamah pribadi Engkau Tuhan. Haleluya, namun terlebih dahulu, biarlah kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Di mana di saat kami boleh mendengar firman-Mu, disitulah kami boleh percaya, timbul iman kepada Engkau Tuhan. Sehingga lewat iman itulah Tuhan, Engkau bekerja untuk boleh mengadakan kuasa mujizat-Nya dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, segala perkara yang salah, yang selama ini salah di hadapan Engkau Tuhan, seringkali kami datang kepada Engkau hanya untuk mencari mujizat-mujizat, pertolongan-pertolongan kepada Engkau Tuhan, tanpa kami lebih dahulu mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau ampuni kehidupan kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau masih terus membuka, haleluya, tangan-Mu terulur dalam kehidupan kami untuk menolong kehidupan kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, berikan kami rasa rindu datang kepada Engkau untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan di situ biarlah kami mau berusaha untuk menjamah pribadi-Mu Tuhan. Berusaha kami boleh menikmati hubungan persekutuan dengan pribadi Engkau Tuhan. Maka di situ tidak ada yang mustahil Tuhan untuk Engkau menolong kehidupan kami ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, biarlah Engkau berkemurahan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami bawa kepada kehidupan Engkau keadaan-keadaan kehidupan kami Tuhan. Menghadapi segala baik pekerjaan-pekerjaan setan dalam kehidupan kami Tuhan. Sakit, penyakit, penderitaan, beban dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bawa kepada pribadi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami boleh merasakan hadirat Engkau Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan, kami yakin dan kami percaya ada pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhkan firman-Mu itu bekerja terus dalam hati kami Tuhan. Untuk selanjutnya dan selanjutnya Tuhan, kami memiliki sikap yang benar dalam kami datang kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami juga boleh mengalami setiap saat-saat kami datang kepada Engkau, kuasa dan mujizat-Mu bekerja dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu yang boleh mengikuti siaran ini Tuhan, kiranya firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi berkat, bahkan juga mengalami kuasa mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Haleluya, di dalam ulang tahunnya yang ke-81 Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa terus dengan kasih setia-Mu Tuhan selalu menolong, menyertai, memberkati bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan dalam bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau senantiasa menolong, memberikan jalan keluar. Haleluya, berikan hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut kepada Engkau, kepada pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Sehingga lewat kehidupan yang takut kepada Engkau, di situ Tuhan senantiasa pemimpin bangsa kami dapat menjalankan pemerintahan untuk kebaikan kami, umat-Mu Tuhan, bahkan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga pihak RRI serta karyawan yang masih memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami menyerahkan persekutuan kami, ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedap.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi, sajian musik dan informasi lewat Sumana Pagi ini mendengar, hadir kurang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani. Apakah aktivitas hari Minggu masih lanjut nih? Adakah yang mager? Karena balas dendam kalau libur harus rebahan gitu ya. Nah tapi tahukah Anda mendengar ketika bergerak itu menjadi penting dan bagus untuk kesehatan? Salah satunya adalah jalan kaki. Nah, ini salah satu aktivitas fisik yang sederhana dan juga mudah dilakukan oleh hampir semua orang. Ya, jadi tidak membutuhkan peralatan khusus maupun biaya besar. Berjalan kaki selama sekitar 30 menit setiap hari, pendengar, ini dapat menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran di tengah rutinitas yang padat. Kebiasaan berjalan kaki secara teratur ini juga dapat membantu tubuh tetap aktif. Dan aktivitas ini membuat otot dan persendian bergerak sekaligus meningkatkan kerja jantung dan pernafasan. Bagi masyarakat yang jarang berolahraga, jalan kaki dapat menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih aktif. Nah, salah satu manfaat yang dapat diperoleh nih dengan berjalan kaki bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Aktivitas fisik dengan intensitas ringan hingga sedang, jika dilakukan secara rutin, mendengar, ini juga dapat mendukung kebugaran kardiovaskular. Jalan kaki juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga berat badan, karena tubuh tetap membakar energi selama beraktivitas. Selain itu, mendengar, berjalan kaki ini juga dapat membantu menjaga kekuatan otot dan kesehatan tulang. Gerakan yang dilakukan secara berulang, terutama ketika berjalan dengan tempo yang cukup, membuat otot kaki dan tubuh bagian bawah tetap aktif. Aktivitas fisik yang teratur juga penting untuk mempertahankan kemampuan tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di tengah aktivitas yang padat, tubuh seringkali bergerak. Namun, pikiran tidak ikut beristirahat. Ketegangan, kelelahan, dan tekanan perlahan menumpuk tanpa disadari. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu sejenak untuk mengembalikan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah adalah melalui yoga. Secara ilmiah, yoga diketahui dapat membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, memperbaiki pernapasan, serta menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Gerakan yang perlahan dipadukan dengan pernafasan yang teratur membantu tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran lebih tenang. Akhir pekan ini, mari luangkan waktu untuk merawat diri melalui yoga. Pilih waktu yang tenang dan nyaman, seperti pagi hari atau sore hari, di ruangan yang cukup tenang agar lebih fokus dan rileks. Mulai dengan gerakan sederhana, seperti peregangan ringan atau posisi dasar yang tidak membebani tubuh. Atur pernafasan secara perlahan, tarik nafas dalam dan hembuskan secara teratur untuk membantu tubuh lebih tenang. Lakukan dengan ritme yang santai, tidak perlu terburu-buru, ikuti kemampuan tubuh dan hindari memaksakan gerakan. Akhiri dengan relaksasi sejenak, biarkan tubuh beristirahat dan rasakan setelah berlatih. Pendengar, yoga bukan sekedar olahraga, namun sebuah cara untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Karena tubuh yang seimbang dan pikiran yang tenang akan membantu kita menjalani hari dengan lebih baik. Luangkan waktu, gerakan tubuh dengan sadar, dan jadikan akhir pekan lebih sehat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Nah, masih soal manfaat jalan kaki selama 30 menit setiap hari ya. Kalau tadi sudah banyak dijelaskan nih, ketika dengan gerakan yang berulang berjalan dengan tempo yang cukup, ini membuat otot kaki dan tubuh bagian bawah tetap aktif, di mana aktivitas fisik yang teratur ini penting untuk mempertahankan kemampuan tubuh dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Tentu pendengar, manfaat jalan kaki tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik. Aktivitas sederhana ini juga dapat menjadi cara untuk menjaga suasana hati dan mengurangi ketegangan setelah menjalani rutinitas. Berjalan di luar ruangan sambil menikmati lingkungan sekitar, ini dapat memberikan kesempatan untuk sejenak menjauh dari aktivitas yang membuat pikiran jenuh. Jalan kaki juga relatif mudah dimasukkan ke dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat dapat memilih berjalan kaki menuju tempat yang tidak terlalu jauh, menggunakan tangga daripada lift jika kondisi memungkinkan, atau juga menyempatkan waktu berjalan santai pada pagi maupun sore hari. Ya, aktivitas berjalan kaki agar memberikan manfaat yang optimal, pendengar, lakukan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh. Pilih alas kaki yang nyaman, perhatikan juga kondisi jalan, dan cukup minum, terutama ketika berjalan di tengah cuaca panas. Bagi seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sudah lama tidak beraktivitas fisik, intensitas olahraga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Durasi 30 menit juga tidak harus selalu dilakukan dalam satu waktu. Bagi yang memiliki kesibukan, aktivitas berjalan dapat dibagi menjadi beberapa sesi dalam sehari. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan bergerak secara konsisten dan menyesuaikannya dengan kemampuan tubuh. Pada akhirnya, mendengar, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dari olahraga yang berat. Jalan kaki selama 30 menit secara rutin dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika dilakukan secara konsisten dan diimbangi dengan pola makan serta istirahat yang baik, kebiasaan ini dapat menjadi bagian dari gaya hidup yang lebih sehat.

Berharap jadi pribadi kuat, orang tua sering abaikan stres anak. Pendengar, stres anak seperti timbulnya perasaan cemas, tidak yakin dan sulit tidur tidak ditanggapi dengan baik oleh orang tua, yang kebanyakan beranggapan bahwa dunia saat ini penuh dengan persaingan, sehingga anak-anak diharapkan dapat menjadi kuat dan tidak sedikit-sedikit mengeluh. Para pakar psikolog dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa keluarga adalah sumber pendukung moral bagi anak-anak. Bila dalam rumah kurang kondusif, maka keluarga dapat menjadi penyebab timbulnya masalah besar untuk perkembangan jiwa mereka. Kejadian tersebut akan mempengaruhi segi kejiwaan anak-anak, karena untuk memasuki suatu lingkungan baru, mereka harus beradaptasi dengan berbagai nilai baru yang terdapat di lingkungan tersebut.

tua dalam keluarga, pemaksaan penerapan nilai-nilai yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang oleh orang tua, dan pola asuh yang overprotektif. Kesemuanya itu dapat dideteksi secara dini oleh orang tua melalui indikator prestasi sekolah dari anak-anak.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pakaian yang sudah tidak terpakai seringkali hanya disimpan atau bahkan dibuang begitu saja. Padahal, di balik pakaian bekas tersebut masih terdapat bahan yang dapat dimanfaatkan kembali. Dengan sedikit kreativitas, pakaian lama dapat diubah menjadi barang baru yang berguna, bahkan memiliki nilai. Akhir pekan ini, mari coba mengolah pakaian bekas menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Pilih pakaian yang sudah tidak digunakan. Pilih bahan yang masih layak seperti kaos, kemeja, atau kain yang tidak rusak sebagai dasar untuk diolah nanti. Tentukan fungsi baru sesuai kebutuhan. Pakaian bekas dapat dijadikan lap kaki, lap dapur, tas belanja sederhana, atau kain serbaguna yang tetap memiliki nilai guna. Potong dan bentuk sesuai fungsi. Gunakan gunting yang tajam, potong bagian yang masih baik, dan sesuaikan ukuran dengan kebutuhan. Jahit atau rapikan bagian tepi. Gunakan jahitan sederhana atau lipatan rapi agar hasil lebih kuat dan tahan lama. Gunakan atau simpan dengan baik. Manfaatkan dalam aktivitas sehari-hari atau siapkan sebagai cadangan kebutuhan rumah. Pendengar, mengelola kembali pakaian bekas bukan sekedar kegiatan sederhana, namun merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pemanfaatan yang lebih bijak. Karena sesuatu yang dianggap tidak terpakai masih dapat memiliki arti jika diolah dengan tepat. Manfaatkan yang ada, ciptakan kembali, dan jadikan akhir pekan lebih bermanfaat dan bernilai.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dan mendengar tentu sudah, saya menemani Anda untuk pagi hari ini ya. Selamat melanjutkan hari Minggu Anda. Semoga terus menyenangkan. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia RRI, idola anak kali ini hadir di edisi 16 Agustus 2026. Talenta-talenta apa saja yang tampil, kita akan ikuti bersama. Jangan kemana-mana, pastikan Anda bersama kami di Sumenep Siang ini.

0: anak-anak hebat Indonesia. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan adik-adik semuanya sehat, kemudian ceria, dan pastinya siap dong mendapatkan informasi seru hanya di Indonesia Layak Anak. Dan tentu saja kali ini Kak Titi nggak sendiri. Kak Titi bersama siapa ya? Ada Aska. Hai Aska, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kita hari ini matching banget ya, karena pakaian kita merah putih. Ya, sekarang kan tanggal 16, besok tanggal 17 Agustus. Berarti hari kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa? Ke-81. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ya, biasanya gitu nyanyinya Aska. Oke deh Aska, kalau 17 Agustus itu kan identik dengan lomba-lomba.
1: Iya.
0: Aska sudah mengikuti lomba Agustusan apa aja nih?
1: Waktu itu di perumahan ikut lomba balap kelereng sama memasukkan paku.
0: Di sekolah?
1: Sekolah kan ada perjusa, jadi ikut lomba semapur.
0: Oh iya, lomba kelereng kayak bajunya ya. Coba.
1: Nah.
0: Ya. Iya. Dapat juara nggak?
1: Enggak.
0: Oh enggak apa-apa ya. Untuk teman-teman di rumah, misalnya juga ikut lomba Agustusan untuk memeriahkan kemerdekaan, enggak usah sedih kalau misalnya tidak dapat juara ya Aska.
1: Iya.
0: Nah, yang pasti kali ini kita berdua akan menginformasikan hal yang seru banget. Kalau Agustus itu identik dengan pahlawan, kita harus tahu, kita juga harus belajar pahlawan-pahlawan Indonesia. Dan pahlawan-pahlawan Indonesia yang akan kita pelajari kali ini ada di mana Aska?
1: Ada di uang.
0: Udah tahu uang, kalau uang ada jumlahnya ada apa aja nih Aska?
1: Ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, 100.000.
0: Aska hafal banget, tepuk tangan dulu dong. Ya, nanti kita akan membahas pahlawan-pahlawan yang ada di uang kertas ya Aska. Jadi untuk teman-teman di rumah, jangan lupa juga untuk menonton kita di channel YouTube RRI Sumenep.net dan juga mendengarkan kita di FM 101,3 MHz. Kita akan kembali lagi, jadi pastikan stay. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya paling banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Kak Titi, ini udah ada uang loh.
1: Oh, iya. Karena di Indonesia Layak kali ini kita akan membahas tentang pahlawan yang ada di uang kertas ya, Aska?
0: Iya.
1: Oh, udah mengantongi uang kertas berapa aja tuh? Wih, banyak. Kasih tahu dulu dong.
0: Ini ada seribuan. Ada gambarnya Cut Mutia.
1: Cut Mutia. Oke, kita mulai dari uang seribuan yang pasti teman-teman di rumah juga harus tahu. Cut Mutia ini merupakan pahlawan wanita asal Aceh yang wajahnya itu menghiasi uang kertas seribu. Dan wanita ini lahir pada tahun 1870. Dan tahun 1910, Cut Mutia ini dikepung Belanda, namun akhirnya dia tewas dengan luka tembak gitu ya. Dan makanya dia itu diberi gelar pahlawan. Kalau lahirnya sih tahun 1870 dan sampai ada di uang kertas loh ya. Wih, iya. Keren, coba kasih tahu dulu. Ini dia uang kertasnya 1000 Cut Mutia. Oke. Wih, keren ya Aska. Jadi kita bisa belajar dari uang kertas yang ada di sekitar kita, pahlawan-pahlawan. Lanjut, uang berapa Aska?
0: Ada uang 2000-an, yaitu ada Muhammad Husni Tamrin.
1: Muhammad Husni Tamrin ini menjadi pahlawan yang menghiasi pecahan uang 2000 rupiah. Dan pahlawan asal Betawi ini itu lahir di Jakarta pada 16 Februari 1894. Nah, dahulu Husni Tamrin ini itu mengenyam pendidikan kolonial sambil belajar mengaji. Sepak terjangnya di dalam pergerakan nasional mendorong kemajuan pribumi sampai menuntut Indonesia berparlemen. Nah, hal ini menyebabkan mencari alasan untuk menangkapnya. Jadi menjelang akhir hayatnya, Husni Tamrin ini tuh berstatus tahanan rumah dan dituduh melawan Belanda. Jadi dia meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1941. Begitu Aska.
0: Oke.
1: Mungkin satu lagi ya. Satu uang lagi ya.
0: Satu lagi.
1: Oke. Uang apa itu? Uang berapa?
0: 5000-an. Yaitu ada Dr. Kiai Itham Khalid.
1: Oh, iya. Jadi Dr. Kiai Haji Itham Khalid ini merupakan pahlawan nasional yang potretnya ada di pecahan uang
0: 5000-an.
1: Benar. Dan Kiai kenamaan Nahdlatul Ulama ini lahir pada tanggal 27 Agustus 1922. Dan mengutip dari buku Napaktilas Pengabdian Itham Khalid, Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah, dia terlibat dengan pergerakan nasional setelah kemerdekaan. Lulus di Pondok Pesantren Gontor dan pernah juga mendapat gelar doktor honoris causa di Universitas Al-Azhar. Wih, keren ya Aska. Iya. Jadi pahlawan-pahlawan yang ada di uang kertas Indonesia itu luar biasa sekali perjuangannya ya Aska.
0: Iya.
1: Oke deh, nanti kita akan belajar lagi. Masih ada banyak sekali uang pecahan yang akan kita bahas di edisi kali ini. Jadi untuk adik-adik di rumah, jangan dulu beranjak ya dari ruang dengar kamu dan juga di channel YouTube kamu. Nanti Aska dan juga Kak Titi bakal kembali lagi di Indonesia
0: Layak Anak.
2: Hai, kenalin. Aku si Api, sahabat karibnya gas LPG. Kalau kita barengan, bisa bantu kamu masak mie, goreng tempe, bikin kopi, pokoknya seru deh.
3: Betul. Aku si gas LPG temennya Api. Tapi persahabatan kita harus terkontrol. Jangan sampai aku bocor tanpa kabar. Nanti bisa runyam. Waduh, kok aku bocor nih? Jangan nyalain Api dulu, bahaya bro. Aku bisa ngamuk kalau nyambung sama Api kayak gini.
2: Bener tuh, kalau aku ketemu gas yang bocor bisa ledakan gede bro, jangan main-main deh.
3: Cepet buka pintu, buka jendela, matiin saklar lampu. Biar aku keluar duluan, baru deh panggil bantuan.

0: anak-anak masih menemani teman-teman di rumah tentu saja bersama Aska. Ya Aska, gimana? Tadi udah belajar tentang pahlawan-pahlawan yang ada di uang kertas. Kertas. Ya. Uang kertas 1000, 2000, dan 5000. Oke, jadi kita banyak tahu tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia juga ya. Salah satunya ada di uang kertas tentu saja. Lanjut lagi yuk Aska, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Kalau di uang 10 ribuan, udah ada yang pegang uang 10 ribuan di rumah? Tahu siapa? Coba deh Aska, siapa?
1: Franz Kaisepo.
0: Nah, Franz Kaisepo ini itu lahir di Papua pada 10 Oktober 1921. Masih belum ada kita ya. Dan menurut laman DJPB Kemenke, Kemenku, Franz Kaisepo ini merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia di Papua. Jadi pada tahun 1948, Franz ini menjadi penggagas pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda. Jadi dia juga membentuk partai politik Irian dan menuntut supaya Netherlands, New Guinea digabungkan kembali dengan Indonesia. Wih, keren ya.
1: Keren.
0: Jadi kita banyak tahu tentang pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Lanjut yuk. Udah tahu kan teman-teman di rumah?
1: Lanjut, uang 20 ribuan. Ada Dr. GSSJ Ratu Langi.
0: Oke. Jadi kalau Dr. GSSJ Ratu Langi ini itu merupakan pahlawan dari Minahasa. Nah, dalam buku Dr. GSSJ Ratu Langi, riwayat hidup dan perjuangannya, tindakan dari Ratu Langi ini banyak menguntungkan rakyat Minahasa loh. Jadi Ratu Langi ini tuh berhasil menghapus kerja paksa, membangun yayasan dana belajar, dan juga menghapus kerja paksa pada tahun 1919. Jadi dia itu juga belajarnya di Swiss dan berhasil menjadi orang pertama, orang Indonesia pertama yang memperoleh gelar doktor ilmu eksakta. Eksakta, benar. Keren kan?
1: Keren.
0: Jadi yang ada di uang 20 ribu itu merupakan pahlawan yang punya gelar doktor pertama. Keren ya?
1: Keren.
0: Belajarnya di Swiss lagi. Kamu juga pengen gak belajar di luar negeri?
1: Pengen dong.
0: Oke, mudah-mudahan tercapai ya Aska. Terus dulu dong. Oke, lanjut lagi.
1: Uang 50 ribuan. Ada Insinyur Haji Juanda Kartawijaya.
0: Oke. Sosok Insinyur H. Juanda Kartawijaya ini itu menghiasi uang kertas dengan nominal 50 ribu kan. Jadi pahlawan pasca kemerdekaan Republik Indonesia ini tuh lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. Jadi kalau misalnya dapat uang 50 ribuan, ya dibaca dulu itu pahlawannya siapa. Aska senangnya dikasih itu apa yang nanti tuh yang terakhir?
1: Dua-duanya.
0: Oh. Iya. Kalau yang ini mau enggak?
1: Iya, mau juga.
0: Mau juga. Oke, ya masih ada satu lagi ya Aska, nanti bakal kita informasikan juga untuk teman-teman di rumah pastinya pecahan 100 ribuan di uang kertas Indonesia ya, ada pahlawan siapa sih sebenarnya gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi ya Aska.
1: Iya.
0: Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di Indonesia Layak Anak dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga
1: Aska.
0: Kita sampai di uang kertas terakhir ya Aska. Ada Dr. Insinyur Soekarno dan juga Dr. DRS atau Dr. Andes Muhammad Hatta.
1: Oke,
0: ada di uang 100 ribuan. Kak Titi kalau dikasih ini bahagia banget Aska. Oke, boleh deh Aska dulu nih yang menginformasikan untuk teman-teman.
1: Muhammad Hatta, potret Presiden pertama RI Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Randes Muhammad Hatta, terdapat di pecahan uang 100 ribuan. Menurut laman Perpustakaan Nasional RI, Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1001. Sementara Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1002. Keduanya sangat berjasa dalam kemerdekaan RI.
0: Wah, iya. Iya, uang yang ada di pahlawan yang ada di uang kertas ya Aska, itu merupakan pahlawan yang berjasa untuk Republik
1: Indonesia.
0: Oh, jadi kita sudah banyak belajar tentang pahlawan-pahlawan yang ada di uang kertas. Ini uangnya mau diambil Kak Titi atau mau diambil Aska nih?
1: Bagi dua.
0: Ya nanti kita bagi dua ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Teman-teman di rumah, kita sudah banyak belajar tentang pahlawan yang ada di Indonesia. Dan pastinya mudah-mudahan dengan kita belajar tentang pahlawan, kita lebih mencintai Indonesia dengan mengenal pahlawan-pahlawan karena mereka sangat juga berjasa untuk Indonesia, apalagi untuk memerdekakan Indonesia. Di momen 17

0: dan juga tetap mencintai Indonesia. Dan tentu saja Indonesia Layak Anak bisa kembali teman-teman simak minggu depan di jam yang sama. Kak Titi pamit dan
1: Aska pamit.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Hyon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Mei, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Linear Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
2: This is my best win of my career.
3: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
2: Keep believing in me.
1: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
2: I'm not playing the best, but I'm getting there.
1: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poipimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sumenep siang ini.
1: Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, saat lagi tepat di menit ke-31 akan dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Allahu

0: dengan pekerjaan dunianya memburu dunia yang fana ini, maka si istri ini bisa mengingatkan terhadap suaminya untuk senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah ini dengan tenang, itulah yang dikatakan sajdah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi, yang notabene itu bukan kopi, tapi banyakan gulanya ibu ya, yang katanya self-reward gitu ya. Nah ini bahaya ya Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita, intensitas kita sosialisasi ada, tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk ya itu, mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya, yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya demi

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Semangat Kamardikaan, CKPN Belum Polositum Republik Indonesia, Kalaban, Aman Pajaki Pembebasan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor, Kemi Warga, Jabat Temor. Emulai tangkel situng kantos telo polositung Agustus 2006 lekor nyireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut bebas dinde administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2020 sarang tahun sebelumnya kebaik roda 2 ke angkui P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB ta omke nyireng manfaat teki kesempatan paneka dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak. Bede pakon, bede pakan, bermajira kak.
2: Cara jira ya lah ya. Jadi maksud temuan ala lakon kutu pakan ini ngarah raya. Jadi ya, eko cagi dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrik na orang senyoro gelok nek.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan torsaloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan torsaloka mature.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, Budaya Madura hadir. Kali ini ditemani teman-teman Madura, baru saja dari Ubay. Sanajan Apesa. Wow. Lagu ini dipersembahkan untuk Anda-Anda yang sedang menikmati santai siang ya. Pendengar, anginnya sepoi-sepoi hari ini. Udaranya juga lumayan panas ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Jangan sampai dehidrasi Anda-Anda tuh ya. Mungkin banyakin minum cairan, air. Ya, tapi paling enak menurut saya itu es degan ya. Ini ya karena panas terus sambil menikmati RRI itu. Ah, cocok banget sajiannya. Saya masih menemani Anda. Saat lagi juga ada karaoke dangdut tepat pukul 13 selepas waria olahraga. Mendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune. Dan tak lupa juga kami ingatkan Anda untuk yang ingin mengetahui informasi terupdate di Sumenep, Madura, Jawa Timur, ataupun Senusantara, Anda bisa download RRI Digital atau Anda bisa mengunjungi website kami rri.co.id.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Perkawinan merupakan upacara paling sakral dalam perjalanan kehidupan manusia. Dan negara Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa, agama, adat, istiadat yang berbeda dengan latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam. Seperti prosesi adat lamaran di Sumenep, Madura, didahului dengan ngangeni yang artinya memberi kabar, kemudian arabes pager atau membabat pagar, artinya perkenalan antara kedua orang tua, lalu dilanjutkan dengan nyabe cecen atau atertolo, maksudnya mengantar bedak sebagai perlengkapan kecantikan, beras, pakaian adat untuk hari besarnya nanti, dan yang terakhir adalah nyedek temo, artinya menentukan hari puncak perkawinan. Berselang satu minggu kemudian, pihak wanita mengadakan kunjungan balasan dengan membawa nasi lengkap dengan lauk pauknya serta kue untuk calon mantu laki-laki yang terdiri dari satu tenong yang berisi lengkap dengan lauknya. Akhirnya setelah acara lamaran tersebut, maka resmilah hubungan antara kedua insan berbeda dalam status bertunangan.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: memastikan kondisi kesehatan para pemain dalam keadaan baik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan medis sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang. Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kabupaten Pamekasan sukses menyabet predikat juara umum pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026. Tim bola voli putri Universitas Wiraraja Unija Sumenep sukses mengamankan posisi runner-up dalam kejuaraan bola voli PBVSI Cup 1 se-Kabupaten Sumenep yang berlangsung di lapangan Protek, Camper Barat, Ampuntan. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Varia Olahraga Minggu ketiga bulan Agustus 2026 bersama saya Familia dan Tago Anopantrian.
1: Madura United rampungkan pemeriksaan medis, kondisi pemain dalam keadaan baik. Madura United memastikan kondisi kesehatan para pemain dalam keadaan baik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan medis sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang. Dokter tim Madura United, Dr. Irsyad Ramadan mengatakan, seluruh rangkaian pre-competition medical assessment PCMA berjalan lancar untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan pemain sebelum memasuki kompetisi. Ia menjelaskan, pemeriksaan diawali dengan pengecekan kondisi fisik pemain. Setelah itu tim medis melanjutkan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kondisi kesehatan pemain secara keseluruhan. Selain pemeriksaan fisik dan laboratorium darah, pemain juga menjalani elektrokardiogram EKG atau pemeriksaan rekam jantung. Tim medis juga melakukan pemeriksaan ortopedi untuk mengetahui kondisi tulang, otot, sendi serta bagian tubuh lain yang berhubungan dengan aktivitas pemain di lapangan.
2: Ya, dari hasil pemeriksaan kemarin, alhamdulillah cukup lancar, berjalan lancar. Kita ada melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan PCMA, ya semuanya berjalan dengan aman. Ya, terima kasih untuk mitra keluarga Surabaya, satelit, dan harapannya kita siap untuk menjalani kompetisi yang akan datang.
1: Oke. Menurut Dr. Irsyad, pemeriksaan medis menjadi salah satu tahapan penting sebelum Madura United menjalani kompetisi. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar bagi tim medis dalam memantau kondisi pemain selama menjalani persiapan maupun sepanjang musim. Pemeriksaan PCMA Madura United dilakukan dengan dukungan Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. Kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi yang siap secara medis.

0: Indonesia PT MSI Kabupaten Pamekasan sukses menyabet predikat juara umum pada kejuaraan provinsi Kejurprov Tenis Meja Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Mojokerto. Kontingen Pamekasan berhasil mendominasi kejuaraan dengan memboyong total 6 medali yang terdiri atas 3 medali emas, 2 perak, dan 1 medali perunggu. Gelar juara umum dikunci Pamekasan setelah mengumpulkan total 14 poin, unggul tipis 1 angka di atas Kabupaten Jember yang menghuni posisi kedua dengan torehan 13 poin. Medali emas Pamekasan disumbangkan oleh Hetik Humairo di kelas umur U19 Putri, Rania Zahra Salsabila di kelas U15 Putri, serta Zee Valentin Hani Hidayat di kelas U17 Putri. Sementara medali perak diraih Zee Valentin U15 Putri dan Raniyah Zahra di kelas U17 Putri, serta medali perunggu disumbangkan Ahmad Mubashir di kelas U11 Putra. Sekretaris sekaligus pelatih PT MSI Pamekasan, Anang Aprianto, menyatakan bahwa capaian tersebut merupakan pencapaian terbaik yang sangat membanggakan sepanjang keikutsertaan mereka dalam kejuaraan daerah.
1: Sebenarnya kalau yang ditargetkan sih tidak sesuai, Mbak, karena ini jauh dari pemikiran saya. Hasilnya luar biasa buat kami di Kejurprov tahun ini, karena selama ini kita belum pernah juara umum, sehingga dengan perayaan-perayaan medali atlet-atlet kami, kita bisa mendapatkan medali dan bisa juara umum, itu suatu kebanggaan buat kami, Mbak.
0: Ia menambahkan persaingan di papan atas perolehan poin berjalan sangat ketat hingga partai akhir, sehingga kedisiplinan dan mental bertanding para atlet menjadi kunci utama keberhasilan tim.
2: Melampaui target, tim Putri Unija raih runner-up PBVSI Cup pertama Sumeneb. Tim bola voli Universitas Wiraraja Unija Sumeneb sukses mengamankan posisi runner-up dalam kejuaraan bola voli PBVSI Cup pertama se-Kabupaten Sumeneb yang berlangsung di lapangan Protek Campur Barat Ambuten. Gelar juara dua tersebut diraih usai tim Unija harus mengakui keunggulan tim Angkasa Saroki dengan skor akhir 1-3 di partai puncak. Pembina UKM voli Unija, Isyanto, bangga karena melampaui target awal yang dipatok pihak kampus. Karena awalnya hanya memprediksi tim putri mampu menembus 4 besar, namun justru berhasil melaju hingga partai final.
3: Terima kasih kepada tim putri yang sudah berjuang sampai ke final ini. Nah, dengan pencapaian ini ya kita perlu beri dan kita sangat bangga, karena perjuangannya teman-teman itu sudah sangat luar biasa. Bisa sampai ke final yang bersaing dengan klub-klub yang lain dari Kabupaten Sumeneb itu sendiri. Ya walaupun kita sudah masuk di final ini, ya jangan, istilahnya jangan berleha-leha lah, karena mendapatkan juara ya nggak mungkin bisa seperti itu lagi kan, berjuang dan pelatihan.
2: Atas pencapaian tersebut, Isyanto mengapresiasi tinggi kerja keras para atlet yang telah berjuang maksimal melawan klub-klub tangguh se-Kabupaten Sumeneb. Pihaknya pun berpesan agar pemain tidak cepat berpuas diri dan terus mengasah kemampuan demi mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi di kejuaraan mendatang. Pada ajang PBVSI Cup pertama, Unija Sumeneb menyertakan 2 perwakilan, yakni tim putra dan tim putri. Sayangnya langkah tim putra harus terhenti lebih awal di babak 16 besar setelah ditaklukkan oleh tim Libas Desa Keles Ambuten.
0: Kejuaraan basket atau Mansa Semadura akan diikuti 58 tim pelajar. Kejuaraan bola basket antar pelajar tingkat SMP, MTs, dan SMA, MASMK Semadura bertajuk atau Mansas akan resmi digelar pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Turnamen tahunan yang digagas oleh Madrasah Aliyah Negeri Man Sumeneb tersebut diikuti sebanyak 58 tim dari berbagai daerah di wilayah Madura. Rincian peserta terdiri dari 19 tim SMP Putra, 18 tim SMP Putri, 12 tim SMA Putra, serta 9 tim SMA Putri. Mereka siap bersaing memperebutkan gelar juara. Penanggung jawab atau Mansas Man Sumeneb Faisal Riza Baisuni mengatakan, kejuaraan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan untuk menjaring bibit unggul atlet basket, sekaligus wadah pembinaan serta penyaluran bakat olahraga bola basket bagi kalangan pelajar Semadura.
4: Antara SMA, SMK, dan MA sejak Semadura. SMP juga sama Semadura, SMP, ya SMP, SMP, SMP, MTS, tanggal 15 Agustus. Targetnya kalau SMP itu ya mungkin 16 tim lah. Kalau SMA itu 11 tim bagus loh itu. Artinya lebih dari 10 tim, putra-putri udah bagus.
0: Faisal Riza menambahkan, kompetisi tersebut diharapkan mampu memupuk jiwa sportivitas serta mempererat tali silaturahmi antar pelajar di 4 kabupaten di Madura. Kejuaraan atau Mansas 2026 dijadwalkan berlangsung meriah sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Sekian Vari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu ketiga.

Kabar gembira untuk masyarakat Sumenep. Kini, layanan poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep hadir lebih dekat untuk Anda dan melayani peserta BPJS Kesehatan. Punya keluhan seputar saluran kemih? Butuh pemeriksaan dan konsultasi urologi? Jangan biarkan keluhan mengganggu aktivitas Anda. Kini, Anda bisa mendapatkan layanan bersama Dr. Yufi Aulia Asmi SPU di poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Catat jadwalnya mulai 8 Agustus 2020. Setiap Jumat pukul 16.30 sampai 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan layanannya dan jaga kesehatan Anda mulai sekarang. Segera datang dan konsultasikan kondisi Anda di Poliurologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website rsudma.sumenepcap.go.id atau Instagram rsuma7. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: 101.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap ceria karaoke ceria akhir pekan gitu ya. Bareng saya Gita Ayu di siang hari ini, di edisi hari Jumat. Yang mau karaokean boleh, yuk saya undang. Nah, ini kita coba melalui WhatsApp juga. Yang mau karaokean via telepon WhatsApp kita coba ya. Siapa tahu memang lebih baik ya. Silahkan di 0811 334 5101, 6653 96 23 17, kode area 0328. Saya undang yang mau asik-asikan melepas stres di siang hari ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan Sahdan Irama.
1: Oh, Pak Sahdan di Pamekasan ya?
2: Di Sampang enggak?
1: Di Sampang. Oke. Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Oke, baik. Mau nyanyi apa, Pak?
2: Lagunya Kehilangan.
1: Dari siapa itu?
2: Dari Bang Haji Roma Irama.
1: Bang Haji Roma, bentar ya.
2: Iya, sambil lalu salam ya.
1: Monggo Kehilangan ya.
2: Iya, ya, salamnya. Ini Mbak Gita apa Mbak Ani?
1: Betul, saya Gita, Bapak.
2: Oh, alhamdulillah Mbak Gita ketemu lagi. Mudah-mudahan selalu sehat, Mbak ya.
1: Insya Allah, amin.
2: Jika salamnya ada Iim, ada Jacky Asmara sama Rindy ya. Mama Susana, Bu Farhor, Faruk Karisma, Faruk Kapendos,
1: okay.
2: Roni Sanjaya,
1: Edi Jema,
2: okay. Ya semuanya ready.
1: Music. Gosh.

0: kalau di novel.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Sadan. Ini lagunya tadi sempat terputus karena banyak yang telepon WhatsApp ya Pak Sadan. Ya, mohon maaf ya. Berarti saya harus pakai komputer satunya nih ya, biar nggak bunyi telepon WhatsApp nih ya pendengarnya. Oke, saya coba terima dulu nih. Halo. Aduh, bentar. Saya coba kembali nih, Anda belum tersambung. Sebentar Pak Sukron. Mohon maaf, ini kayaknya memang agak ini ya, agak riuh di saya nih. Bentar, tapi saya coba nih. Yuk, telepon lagi. Halo? Oke, Pak Sukron ya. Kabar baik hari ini? Bentar ya, ini gimana caranya ya? Kecil ya ke radio ya? Nggak masuk. Ini sebentar. Ini gimana ya caranya? Nah itu dia pengaturannya gimana nih? Bentar. Tapi ini kecil ya? Suara saya dengernya kecil ya? Wah. Gimana ya? Gimana nih mau dilanjut nyanyinya apa gimana nih? Coba ya dulu ya. Nggak masuk ya, ini gimana ya? Karena kita coba telepon via WhatsApp nih. Kenapa jadi nggak bisa gini ya? Iya, ini masuk, tapi suara Bapak nggak masuk ke radio nih, feedernya nih, harus ada yang diutek-utek dulu nih. Begitu Bapak, halo. Coba ya, mau nyanyi apa lagu hari ini, mau nyanyi apa nih? Coba dulu nih, kita coba.
5: Lagunya dari itu, apa ya,
4: Cinta. Judulnya apa?
5: Apa judulnya? Bakal temenan gitu,
4: Mbak. Bakal temenan?
5: Bakar kemenyan.
4: Oh, bakar kemenyan, oke. Okay. Kita coba dulu ya, masuk nggak nih? Semoga masuk ya. Di sininya nih yang nggak masuk ternyata, Bapak. Bentar. Aduh, mohon maaf nih pendengar ya, agak lambat ya. Karena memang kita coba pakai ini. Oke, silakan sambil saya cek ini. Amin. Tapi gimana nih, bisa nggak nyanyi nih kira-kira, dicoba, bisa nggak? Yuk, monggo ya.

Sama-sama. Ya, oke, kita coba lagi nanti. Terima kasih Pak Sukron, perinduan, sehat selalu. Nah, pendengar, bentar ya, saya coba hadirkan satu buah nomor lagu dulu ini. Sambil kita coba setting-setting ya, telepon di WhatsApp nih, biar enak, biar suaranya kedengeran kayak apa. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune.

0: Oke, baik, terima kasih Anda masih stay tune. Kita coba terima lagi ya. Silakan yang ingin bergabung lewat apa nih tadi nih? WhatsApp ya. Saya undang Anda kembali yuk. Yang mau gabung di 0811334501 tadi ada Sukron ya, Pak Sukron. Di belakang Pak Sukron saya undang Anda biasanya siapa nih yang suka gabungan via WhatsApp? Yuk, saya terima kembali. Siapa nih? Nggak ada ya? Belum ya? Selain Pak Sukron, yuk kita coba cek kok melalui WhatsApp lagi nih. Kalau suaranya memang lebih enak, pakai WhatsApp Anda bisa. Selain tidak, ini ya, Anda juga lebih hemat pulsanya juga ya. Karena memang pakai internet, jaringan. Silakan. Oke, belum ya. Kita terima dulu yang melalui 662. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Bangladesh, Fatan Morgana.
0: Fata Morgana. Dari Bangkalan ya, Bangladesh ya.
1: Iya, Mas.
0: Oke, kabar baik hari ini dong.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan kuat. Mbaknya
0: baik
1: ya.
0: Baik juga. Mau nyanyi apa, Pak?
1: Aku pengen lagu itu, Bu. Jam dinding. Bukan. Sejak pandangan pertama.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Jirayut.
0: Pandangan pertama.

0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, melalui WhatsApp lagi saya undang Anda. Silakan di 08 11 334 5101 ya. Oke, tadi kalau udah jirayut ya. Barangkali yang lain yuk gabungan. Di oke, di tiga jalur telepon di 08 11 334 5101. Oke, saya terima. Oke. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hengki Irama dari Manding. Hah? Fan baru dari Manding. Suara saya jelas tapi ya. Mau nyanyi apa hari ini? Kemarau dari Bang Haji Romai Rama. Oke, sebentar. Saya coba. Yuk monggo, barangkali salamnya bisa disampaikan.
2: Salamnya, selamat bertugas. Ya. Buat teman-teman yang lain, untuk semuanya lah, tanpa terkecuali.
1: Oke, udah siap ya?
2: Oke, siap.
1: Yuk, guys.

0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin lain kali bisa gabung lagi karena suaranya sempat putus-putus nih, Pak, yang barusan dari Manding nih, suaranya enak banget nih. Aduh. Agak putus-putus di kita, Pak. Lain kali nyambung boleh nyambung kembali, saya undang Anda. Saya tunggu Anda, Pak, ya, yang barusan yang fans baru nih ya. Nah, suaranya agak putus-putus nih. Saya coba kembali ya. Di 0811334510. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
1: Dengan Iim di Basoka, Mbak Gita.
0: Iim, mau nyanyi apa Iim hari ini?
1: Lagunya Trauma.
0: Trauma dari siapa?
1: Dari Yunita Ababil.
0: Hah?
1: Yunita Ababil.
0: Yunita Ababil sih, bentar. Trauma, saya cari dulu.
1: Oke.
0: Okay. Yunita Ababil ada nih. Saya cari yang nada cewek. Oke, okay, udah siap kamu?
1: Insya Allah.
0: Oke, okay, saya bentar ya. Yunita okay. Ababilnya masih proses. Apa tadi judulnya? Trauma. Trauma. Agak hektik di sini nih. Sebentar, sebentar. Mana tadi kamu, Yunita Ababil? Oh, ini. Yuk, oke, okay, OTW.

0: Oke, terima kasih kamu Yunita Ababil versi Sumenep. Saya undang Anda kembali yang melalui WhatsApp ini masih bisa ya, kita masih berusaha. Silakan di 0811334501. Yuk kita coba dulu sambil nunggu yang WhatsApp ya. Kita kalau suara telepon melalui WhatsApp lebih enak, Anda dengernya lebih enak, kita coba pakai WhatsApp lagi. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
1: Si tuan muda, Roni Sanjaya.
0: Pak Roni, di mana hari ini? Lagi di mana posisi?
1: Ini Pak siapa ya?
0: Saya Gita, Pak. Pak Roni di mana?
1: Di mana kabarnya, Pak Gita?
0: Pak Roni domisili mana?
1: Kenapa?
0: Domisilinya di mana rumahnya?
1: Oh, di Pamekasan.
0: Pak Roni di Pamekasan. Saya baik. Pamekasan baik juga hari ini, Bapak.
1: Iya, baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gitu. Oke, mau nyanyi apa, Pak Roni?
1: Terima dia anak yang malang di Remangsur.
0: Aduh. Terima dia anak yang malang.
1: Ah.
0: Oke, ada dari Mansur ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah siap, Bapak?
1: Siap.
0: Yuk, gas.

0: Ya, makasih ya, Pak Gita ya.
1: Terima kasih Bapak, sehat selalu. Nah, agak Kak Cekaan juga ya, Kak Cekaan. Nah, ini Evi ya, kita terima coba Evi. Oke, Evi, halo. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik ya. Evi posisinya di Lenteng ya.
2: Iya dong.
1: Oke, mau nyanyi apa hari ini?
2: Oleh, oleh.
1: Oleh-oleh dari siapa tuh?
2: Dari Rita Sugiarto.
1: Dari Rita. Oke, udah siap kamu?
2: Iya.
1: OTW ya,
2: Kenapa?
1: Via.
2: Iya.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Oke, kita terima lagi. Tenang, untuk Anda yang ingin bergabung, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Jeki Asmara.
1: Pak J, mau nyanyi apa hari ini?
2: Lagunya Saya Coba Birunya Rindu.
1: Birunya Rindu. Wah, buat siapa nih yang lagi rindu-rindu nih?
2: Ya, buat orang yang ada di kota, Pak Mika, kan sana.
1: Aduh, iya. aduh, udah siap?
2: Siap dong.
1: Oh, yang nada cowok ya?
2: Iya cowok, jangan kasih yang cewek, nanti takut pelekin ini, Mbak. Kabar sehat, Mbak, ya?
1: Alhamdulillah, Bapak sehat juga hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Okay.
1: Yuk, siap yuk.

0: Yuk lagi saya undang. Pak J, gimana kok keputus? Cek-cek lagi ya. Yuk, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
1: Dari Jeffrey Anto.
0: Siapa?
1: Jeffrey Anto. Pasien.
0: Jeffrey Anto?
1: Iya.
0: Kabar baik Pak Jeff?
1: Iya, kabarnya lebih baik.
0: Betul Pak Jeffrey Anto ya?
1: Hah?
0: Dengan Pak siapa?
1: Dengan Deki Yanto.
0: Deki.
1: Z.
0: Pak Jeffrianto.
1: Z, bukan.
0: Oke, mau nyanyi apa Bapak?
1: Lagunya kalau ada Imam Esyaritin, orang pertama.
0: Orang pertama?
1: Iya. Bukan Mega Mustika.
0: Oke, bentar ya, saya cari dulu.
1: Ya. Ada.
0: Sebentar. Orang pertama dari Imam ya.
1: Iya, dari Imam.
0: Aduh. Wait. Oh, ada Pak. Udah siap ya? Siap Pak? Yuk, gas.
1: Oke.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bapak. Sehat selalu. Selanjutnya, saya undang Anda. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Yang keputus, Mbak.
1: Pak J.
2: Iya.
1: Mana aja?
2: Dilanjut, Mbak.
1: Yuk lagi ya, lagunya yang sama ya, Birunya Cinta.
2: Iya,
1: ya?
2: Masih tetap dengan lagu Birunya Rindu.
1: Oh ya, oke, OTW. Yuk lagi, semoga nggak keputus ya.
2: Oke.

Sehat selalu. Alhamdulillah nggak keputus ya. Yuk, barusan Pak Wawan yang gabung ya. Saya coba terima. Maaf Pak Wawan, telepon lagi.

0: Siap Bapak.
1: Ya. Yuk, guys. Kok gitu bunyinya, Mbak?
0: Hah?
1: Agak kurang besar suaranya. Sebentar. Oh ya,
0: udah keras?
1: Ya, ya.

Okay. Matur sekelangkung Pak Wawan. Sehat selalu Pak Wawan bersama keluarga ya. Oke, pendengar. Ini udah 4 menit lagi ya kita menuju adzan asar. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima kembali telepon Anda karena waktunya kita terbatas. Saya khawatir kalau saya putar lagu kemudian harus terputus di tengah jalan karena memang kita harus mengumandangkan adzan tepat di menit ke-52. Sekaligusnya kita yuk pamit undur diri, mohon maaf untuk Anda yang belum bisa bergabung karena memang waktu kita terbatas ya. Saat lagi kita jelang adzan asar tepat di kurang lebih 4 menit lagi. Saya pamit di cap ceria, mohon maaf yang tidak bisa bergabung. Minggu depan bergabung kembali.

pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-52 saat lagi akan dikumandangkan adzan asar wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian berikutnya adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan yang keempat dan kelima adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra. Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ittaqillah summa kunta wa bisayyi'ati hasanatan wa qalikin nas bi khuluqin hasan. Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada, di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Up sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Sumenep sore ini, bersama saya Ani Purnama di Pro 1 RRI Sumenep untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Ya pendengar, ternyata makin banyak orang yang curhat ke AI. Nah kira-kira alasannya apa ya? Baik, chatbot berbasis artificial intelligence atau AI kini tidak hanya digunakan untuk mencari informasi atau membantu mengerjakan tugas-tugas, karena banyak orang mulai memanfaatkannya untuk berdiskusi, mencari ide, hingga sekedar mencurahkan isi pikiran ketika tidak ada teman yang bisa diajak berbicara. Nah, kemampuan AI dalam merespon dengan bahasa yang natural ini membuat percakapan terasa lebih nyaman. Pengguna bisa bertanya apa saja, mulai dari persoalan pekerjaan, hubungan pertemanan, hingga minta saran menghadapi situasi tertentu. Tidak heran jika chatbot kini menjadi salah satu fitur AI yang paling sering digunakan.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, chatbot berbasis AI kini tidak hanya digunakan untuk mencari informasi atau membantu kita mengerjakan tugas-tugas, karena sudah banyak orang mulai memanfaatkannya untuk berdiskusi, mencari ide, hingga sekedar mencurahkan isi pikiran ketika tidak ada teman yang bisa diajak berbicara. Kemampuan AI merespon dengan bahasa yang natural, membuat percakapan terasa lebih nyaman, di mana pengguna bisa bertanya apa saja, mulai dari persoalan pekerjaan, hubungan pertemanan, hingga meminta saran menghadapi situasi tertentu. Tidak heran ya jika chatbot kini menjadi salah satu fitur AI yang paling sering digunakan. Nah, saya kutip dari RRI.co.id dan juga dari Microsoft Word Trend Index 2025 bahwa semakin banyak masyarakat memanfaatkan AI sebagai thought partner atau teman berpikir. AI digunakan untuk membantu menyusun ide, merangkum informasi, merencanakan pekerjaan, hingga mencari sudut pandang baru dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan AI mulai berperan sebagai pendamping produktivitas, bukan sekedar mesin pencari informasi.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, dikutip dari RRI.co.id, juga dari Microsoft World Trend Index 2025, bahwa semakin banyak masyarakat memanfaatkan AI sebagai teman berpikir. Jadi AI ini digunakan untuk membantu menyusun ide, merangkum informasi, merencanakan pekerjaan, hingga mencari sudut pandang baru dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan AI mulai berperan sebagai pendamping produktivitas, bukan sekedar mesin pencari informasi. Meski begitu, pendengar, AI tetap memiliki keterbatasan ya. Jadi chatbot itu dapat menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan. Namun, informasi yang diberikan belum tentu selalu benar atau sesuai dengan kondisi pengguna. Karena itu, hasil percakapan dengan AI tetap perlu dipertimbangkan secara kritis, terutama untuk keputusan penting yang berkaitan dengan kesehatan, hukum, ataupun keuangan. Dan para ahli juga mengingatkan AI sebaiknya ini dimanfaatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti komunikasi dengan orang lain. Berbicara dengan keluarga, sahabat, atau rekan kerja tetap memiliki nilai yang tidak bisa digantikan teknologi. Karena itu melibatkan empati, pengalaman, dan hubungan emosional yang nyata. Dan seiring perkembangan teknologi, AI diperkirakan akan semakin akrab dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Maka dari itu digunakan dengan bijak, chatbot ini bisa menjadi teman berdiskusi yang membantu meningkatkan produktivitas. Namun, menjaga keseimbangan antara interaksi digital dan hubungan sosial tetap menjadi hal yang penting.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil.

0: 1.
1: Sumenep sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya dipastikan tetap aman, kondusif pasca insiden dugaan pelemparan bom Molotov yang menyasar dua pos polisi lalu lintas. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau infrastruktur di pendudukan Jetis Lemah Putro Sidoarjo. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya dipastikan tetap aman dan kondusif pasca insiden dugaan pelemparan bom Molotov yang menyasar dua pos polisi lalu lintas. Polda Jatim bergerak cepat dan berhasil mengamankan diduga kuat sebagai pelaku pelemparan. Faris Yarbo melaporkan.
2: Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya dipastikan tetap aman dan kondusif pasca aksi penyerangan dua pos polisi lalu lintas di kawasan Cito dan Margorejo. Kepolisian Daerah Jawa Timur bergerak cepat dengan telah mengamankan satu terduga pelaku penyerangan. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan, saat ini pihak Polrestabes Surabaya masih mendalami motif serta kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain. Jules memastikan, kendati terjadi penyerangan, seluruh pos polisi tetap dapat beroperasi normal. Polda Jawa Timur juga telah menerjunkan penebalan pasukan serta mengintensifkan patroli malam untuk menjamin keamanan masyarakat.
3: Situasi Kamtibmas di Jawa Timur kami pastikan tetap dalam keadaan aman, kondusif, dan kami sudah memperkuat melakukan penebalan. Kami juga turunkan beberapa personil kami di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi gangguan kriminalitas, termasuk kami tingkatkan patroli. Dalam hal ini baik Polrestabes maupun Polda telah kami turunkan bersama-sama juga untuk melakukan upaya-upaya supaya masyarakat aman, nyaman.
2: Oleh karena itu, Jules mengimbau warga Surabaya untuk tidak panik dan mempercayakan penanganan kasus sepenuhnya kepada kepolisian. Masyarakat juga diimbau untuk bisa segera melaporkan melalui call center 110 maupun mendatangi kantor polisi terdekat apabila menemukan potensi gangguan Kamtibmas. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau infrastruktur kependudukan Jetis Lemah Putro, Kabupaten Sidoarjo, sekaligus melihat kesiapan warga menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Januar Fahmi melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS meninjau infrastruktur di pendukuhan Jetis Lemah Putro Sidoarjo sekaligus melihat kesiapan warga menyambut HUT RI ke-81 tahun. BHS menyoroti kondisi jembatan penghubung Jetis Pasar Kauman yang dinilai perlu diperiksa karena tergerus air. Ia akan mendatangkan tim ahli ITS untuk memastikan keamanan konstruksi jembatan tersebut.
5: Bendera beserta tempat fondasinya yang diharapkan bisa meramaikan wilayah ini. Jadi ini. Terus yang kedua, ada permasalahan di wilayah ini adalah jembatan yang menuju ke pasar apa ini Pak, namanya pasar
6: Pekauman.
5: Pekauman. Jadi ini jembatan di Jetis juga. Ya, yang di mana menurut beliau konstruksinya sudah kurang bagus karena seringnya tergerus air.
4: BHS juga menyoroti pendangkalan sungai yang berpotensi memicu luapan air dan banjir. Ia telah berkoordinasi dengan Balai dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong pengerukan sungai. Jika jembatan dinyatakan tidak layak, BHS akan mendorong pemerintah daerah segera melakukan perbaikan karena akses tersebut vital bagi masyarakat menuju pasar Pekauman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, budayawan Sampang menilai momentum kemerdekaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan kebangsaan dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat. Khairul Umam melaporkan.
6: Budayawan Sampang Raden Tumenggung Gustomi Irwan Kurniadi mengatakan, makna kemerdekaan di Madura, khususnya Kabupaten Sampang, masih lebih banyak dipahami sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan RI masih didominasi simbol dan seremoni, sementara pendidikan tentang nasionalisme belum menjadi perhatian utama. Gustomi menilai masyarakat perlu mendapatkan pembelajaran yang berkelanjutan mengenai cinta tanah air, semangat rela berkorban, serta rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut menurutnya harus ditanamkan sejak dini melalui keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat agar semangat kebangsaan terus tumbuh.
7: Makna kemerdekaan bagi masyarakat Madura khususnya Sampang hanya secara seremonial dan simbolik, bagaimana masyarakat mendapatkan pendidikan pembelajaran tentang cinta tanah air maupun rela berkorban. Bagaimana mereka merasa memiliki negara ini. Sejauh ini hanya secara seremonial. Tidak semua kalangan merasakan makna merdeka. Tidak semua kalangan secara seremonial ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan.
6: Ia menjelaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh dimaknai sebatas upacara tahunan atau kegiatan formal. Momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi sarana memperkuat persatuan, membangun kepedulian sosial, serta menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Mendengar proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Madiun terus bergulir. Saat ini aparatur dari internal kota dan luar daerah mulai mendaftarkan diri. Aris Deka melaporkan.
8: Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kota Madiun terus berjalan. Seleksi terbuka untuk 4 jabatan kepala organisasi perangkat daerah OPD tersebut telah dibuka sejak 1 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Ketua Panitia Seleksi Pansel JPTP Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, sejumlah aparatur sipil negara ASN telah mendaftarkan diri. Namun jumlah pasti pelamar untuk masing-masing jabatan belum dapat disampaikan karena proses pendaftaran masih berjalan. Setelah masa pendaftaran ditutup, Pansel akan melakukan tahapan seleksi administrasi. Hasilnya kemudian akan diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara BKN untuk proses selanjutnya.
9: Masih berproses, jadi berapa-berapanya masih. Tapi masing-masing kalau sudah ada yang daftar. Kalau yang dari luar kota, secara dokumen resmi belum ada yang masuk. Yang ngintip-ngintip sudah ada dari luar kota, tapi belum menyerahkan dokumen baru satu. Ya kita nunggu dulu, nanti selesai, setelah itu administrasi. Administrasi, setelah itu baru kita usulkan ke...
8: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin mengatakan, keempat jabatan yang dilelang sudah memiliki pendaftar, namun pihaknya belum bisa membeberkan identitas maupun jumlah pelamar secara detail lantaran proses pendaftaran masih berlangsung.
10: Ini kan pengumumannya mulai tanggal 2 sampai tanggal 16 ya. Kami belum bisa menyampaikan hasil akhir karena memang sampai tanggal 16. Nah, ada juga beberapa yang pendaftar dari luar kota. Karena kan semuanya bisa mengakses. Proses ini kan pakai ASN karir ya, yang bisa di lihat oleh seluruh ASN di Indonesia.
8: Haris mengatakan 4 jabatan yang saat ini digelar seleksi terbuka, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Dinas Perhubungan Dishub, Dinas Lingkungan Hidup DLH, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Anik Hasanah melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam hingga bawang merah dan bawang putih.
12: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka. Jadi bisa dipersandingkanlah antara harga beras, harga gula,
13: termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
11: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifah juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia. Seperti Pak Sam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifah.
14: Beras sama bendera merah putih merdeka.
15: Ya, beras, terima kasih.
16: Selain beras apa aja Bu? Udah. Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
15: Pemberian.
11: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim hari ini menggelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Andi Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, Pemkot Surabaya siapkan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah untuk mengatasi genangan dalam kebijakan anggaran 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Penanganan genangan menjadi salah satu program yang mendapatkan perhatian dalam rencana pembangunan kota Surabaya pada tahun 2027. APBD Surabaya 2027 diproyeksikan berada di angka sekitar 15 triliun rupiah. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan salah satu daftar prioritas adalah persoalan genangan. Ada sekitar 200 titik yang diperkirakan menjadi sasaran intervensi pada 2027. Angka tersebut merupakan bagian dari lebih dari 450 titik yang masih menjadi perhatian Pemkot Surabaya. Ia menyebut jumlah titik genangan di Surabaya terus berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya, dari yang sempat mencapai sekitar 700 titik, kini jumlahnya terus menurun menjadi 400 titik.
18: Nah, itu ada penurunan dari sekitar 200 titik. 200 titik itu belum, 200 titik itu 200 tempat genangan air. Tapi kalau ngomong titiknya lebih dari 450. Jadi dari tahun sebelumnya 700 turun jadi 400. Jadi 200 titik dari perkiraan kita, yang kita sentuh, nanti yang pasti daerah Simokalangan. Yang kedua di Tanjung Sari. Yang ketiga di Margorejo, yang ketiga di Jemur Sari, yang kelima Jemur Sari gabungan ya, sampai no AWS ya, terus sampai ke SMA 14 ya, itu yang kita kerjakan.
17: Untuk menjalankan program tersebut, Eri menyebut anggaran penanganan genangan pada 2027 disiapkan lebih dari 1 triliun rupiah. Anggaran akan diarahkan pada titik-titik yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Eri menambahkan penetapan titik sasaran diperlukan agar hasil program dapat dievaluasi secara berkala. Dengan itu, Pemkot dapat memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar mampu mengurangi persoalan genangan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, PT Terminal Peti Kemas Surabaya menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya untuk ditanam di kawasan pesisir Tambak Sari Oso Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
19: PT Terminal Peti Kemas Surabaya menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya untuk ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso, Surabaya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Penyerahan bibit mangrove ini merupakan bagian dari upaya TPS dalam memperkuat komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus memperluas manfaat program donasi oksigen yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Melalui Humas TPS Ardiansyah mengatakan, selain upaya pelestarian lingkungan, tujuan lain kegiatan tersebut yakni berupaya memberikan kontribusi nyata perusahaan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim khususnya di Surabaya Utara. Ia menambahkan kolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini DLH Kota Surabaya menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program dan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.
20: Mudah-mudahan dengan penanaman ini bisa mencegah area ini dari abrasi dan bisa melindungi warga pesisir dari pemerasan tanah oleh air laut.
19: Sementara Kepala DLH Kota Surabaya Muhammad Fixer menyebut program tersebut sedikitnya membantu peran petani setempat dalam merawat kawasan tepi pantai Tambak Sarioso.
21: Langkah kecil yang kita lakukan mudah-mudahan memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kita sudah bisa lihat kan, di sini sabuk terakhir langsung menghadap laut, betapa tipisnya lapisan mangrove. Ya, berbeda kalau di timur, seperti di Gorejo, terus di Gunung Anyar, itu sabuknya tebal, karena di sana jadi kawasan lindung. Tapi kalau di sini, dirawat, dijaga sama secara alami oleh para petani dan warga di sini.
19: Penyerahan 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini melengkapi penyaluran total 10.000 bibit mangrove yang telah diberikan TPS kepada berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pesisir sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada Mei 2026, TPS menyerahkan 3.000 bibit mangrove kepada Kecamatan Asem Rowo untuk ditanam di kawasan pesisir Sontoh Laut, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menghimbau masyarakat petani khususnya di kawasan Malang Selatan untuk menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau panjang. Syamsuddin melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mengimbau masyarakat petani khususnya di kawasan Malang Selatan untuk menyesuaikan pola tanam selama musim kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan sebagian besar lahan pertanian di wilayah Malang Selatan berupa lahan kering atau tegalan yang sangat bergantung pada curah hujan. Karena itu petani disarankan memilih tanaman yang tidak membutuhkan banyak air guna mengurangi risiko kerugian akibat kekeringan. Menurutnya di daerah Malang Selatan lahannya merupakan lahan kering. Oleh karena itu, yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam agar bagaimana di musim kering itu bisa melakukan pola tanam yang jenis tanamannya tidak membutuhkan air banyak.
14: BPBD tidak sampai cover di area pertanian ya. Cuma kita tahulah begitu keringnya panjangin nanti tanah kan pasti buka-buka. Di daerah selatan itu kan lahannya lahan kering juga, lahan tegalan bukan sawah kan. Oleh karena itu ya itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam bagaimana di musim kering itu bisa melakukan pola tanam yang tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan air tetap bisa ditanam di area ini.
3: Purwoto berharap masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin sulit diprediksi agar ketahanan pangan tetap terjaga selama musim kemarau sekarang. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menindaklanjuti instruksi dan SE dari BGN Satgas MBG Magetan akan menyerap produksi telur peternak lokal sesuai harga acuan pembelian pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Yusron Al-Fatah melaporkan.
22: Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Magetan dipastikan akan menyerap telur ayam ras dalam jumlah besar. Kebutuhan tersebut tetap dihitung menggunakan harga acuan pembelian HAP pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram di tingkat peternak. Meski harga telur di pasar saat ini sedang lebih rendah, ini di kisaran Rp18.000 sampai dengan Rp20.000 per kilogram. Petugas Satgas MBG Magetan, Awang Arifainirudin menjelaskan bahwa pengadaan telur untuk kebutuhan program tersebut tetap harus mengikuti HAP yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, penerapan harga acuan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak telur.
23: Harus sesuai HAP. HAP harga acuan pemerintah harus, walaupun harga di pasar itu jauh di bawah HAP, karena tugas pemerintah itu menjaga stabilisasi harga, jadi peternak gak rugi, kan gimana mas? Sekali konsumsi kan kita kan 7 ton, naik 2 kali kan 14 ton per minggu. Sekali menu itu 7 ton, gak makan, gitu ya. Nah, naik 2 kali berarti ada 14 ton per minggu. Yang memang yang dituntut peternak itu, 14 ton itu, juga telur Magetan dengan harga HAP, kan gitu loh. Orang kok pikir rego ning peternak 18.000 dek melok tuku 18.000 ndak, dia harus belinya kan sepikir belinya 26.5.
22: Produksi telur di Magetan saat ini mencapai sekitar 79,2 ton per hari, sedangkan konsumsi masyarakatnya hanya sekitar 30,3 ton per hari. Kondisi itu membuat pasokan berlebih dan menekan harga telur di tingkat peternak. Kebijakan penyerapan telur lokal itu diperkuat dengan surat edaran SEBGN Badan Gizi Nasional nomor 14 tahun 2026 tentang optimalisasi pembelian produk perunggasan. Dalam aturan tersebut, SPPG diwajibkan membeli bahan baku untuk kebutuhan makan bergizi gratis MBG secara langsung dari peternak. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Mendengar informasi olahraga, Arema FC membuka peluang menambah pemain baru untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi Liga bergulir. William Nathan melaporkan.
2: Arema FC membuka peluang menambah pemain baru untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi liga bergulir. Opsi tersebut menjadi bagian dari hasil evaluasi manajemen dan tim pelatih setelah menjalani Piala Presiden 2026. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengatakan, manajemen bersama tim pelatih telah melakukan pembahasan mengenai kondisi skuad. Evaluasi tersebut juga melibatkan jajaran direksi untuk menentukan sejumlah kebijakan menjelang kompetisi resmi. Menurut Yusrinal, evaluasi tidak hanya menyangkut hasil pertandingan. Manajemen dan tim pelatih turut melihat taktik, organisasi permainan hingga komposisi pemain. Tetapi, Inal tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru. Pasalnya, manajemen mendengarkan masukan dari supporter dan terus melakukan evaluasi mendalam.
4: Semuanya, mulai dari taktikal, mulai dari organisasi tim, ada dong, Arema pasti berjuta. Arema tuh punya cinta. Pasti akan tuntut datang ke Surabaya. Ini gue suspek ada kemungkinan. Jadi mungkin kan di media kita juga kan pasti teman-teman supporter juga kan ayo dong evaluasi. Iya, kita mendengarkan apa mungkin tidak evaluasi. Pasti evaluasi. Jadi nanti ada sudah kita putuskan beberapa kebijakan terkait.
2: Arema FC juga menyiapkan sejumlah pertandingan uji coba pada akhir Agustus. Agenda tersebut akan dimanfaatkan untuk mematangkan permainan sekaligus melihat kesiapan skuad sebelum memasuki kompetisi resmi. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar semarak pesta Hari UMKM Lamongan, Disko Perindak Lamongan gelar barista competition, fun run jalan sehat hingga pasar murah. Farin Reki melaporkan.
5: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K fun run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Rafendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
7: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi mereka bisa masuk ke beberapa toko modern. Dalam bulan ini kemarin ada 10 ya, produk yang kita lihat. Ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
5: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
24: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Paciran juga banyak teman-teman bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
5: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, gowes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam terkait petani kopi di lereng Gunung Kelut, selengkapnya disampaikan Ane Kusuma.
25: Beberapa tahun terakhir, areal tanaman kopi rakyat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kian tergerus oleh berbagai komoditas lain seperti kakao, cabai, nanas, tebu, hingga tanaman hortikultura. Rendahnya harga jual membuat sejumlah petani sebelumnya menganggap komoditas kopi tidak lagi menjanjikan. Namun, sejumlah petani terus berupaya untuk menghidupkan kembali komoditas kopi dengan membangun rantai usaha dari hulu hingga hilir. mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk kopi secara mandiri. Salah satunya adalah Agus Endra Bayu, petani kopi di perkebunan Lereng Kelut, Kabupaten Kediri, yang kepada RRI menjelaskan bahwa kopi masih bisa menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan pinggiran Kelut. Karena itu, petani berupaya mengembalikan kejayaan kopi di wilayah tersebut meski saat ini baru sekitar separuh hasil panen dari total 150 hektar areal perkebunan yang mampu ditampung dan diolah secara mandiri.
6: Itu nggak lepas dengan sejarah juga, sebab di sini kopi itu sejak peninggalan era penjajahan Belanda itu sudah ada di sini. Jadi penduduk di sini itu bisa dibilang hanya sekedar meneruskan dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu itu sebenarnya di sini. Jadi sudah ratusan tahun sebetulnya tanaman kopi sudah ada. Yang pertama, kopi memang potensi di sini. Nah, itu kan lambat laun kan untuk lahannya kan tergerus dengan tanaman yang lain di Bungkal dan dijadikan kebun cabai dan sebagainya. Ternyata memang untuk kopi itu saya kangen banget untuk kopi. Masalahnya saya mau kembangkan lagi. Terus saya bilang ke anggota yang lain itu, kita kembangkan kopi lagi lah. Kita kembalikan kejayaan kopi lagi. Enggak lepas dari adanya sekretariat berupa saung ilmu. Dari saung ilmu itu tadi, kebetulan saya yang membidangi di perekonomian. Dan saung ilmu itu ada beberapa sub. Saya sendiri yang pegang di perekonomian. Hasil produk dari sub perekonomian, adanya KSM itu tadi, kelompok swadaya masyarakat. Dari KSM, itu baru punya sub sendiri-sendiri, tahapan kecil-kecil, yaitu KUB, kelompok usaha bersama, termasuk di kopi, di abon cabai, terus di kedai, ada di peternakan walaupun sempat gagal itu. Itu juga masuknya di ranah perekonomian masyarakat gitu, karena pasca erupsi itu memang pemulihan perekonomian masyarakat yang habis terkena bencana itu. Karena yang pertama kali kita tuju itu kan ekonomi dulu lah, pemulihan ekonomi.
25: Bagi Agus, upaya mengolah dan memasarkan kopi secara mandiri dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap para tengkulak. Langkah tersebut dinilai dapat membantu petani mengendalikan nilai jual produk sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasaran.
6: Untuk panen atau pasca panennya itu dimulai untuk kopi, di sini kan robusta mayoritas ya. Nah, itu dimulai di bulan Juli itu sampai Agustus sebetulnya. Ada yang lebih sih, tergantung dengan kopinya itu lebat apakah. Habis itu kita proses di sini, kita menggunakan proses kopinya itu menggunakan honey sama natural. Jadi menggunakan sistem kering. Nah, baru kita tampung sebagian yang bisa kita tampung di KSM, karena masih banyak juga yang sebagian lagi itu masuk ke tengkulak. Itu tradisi lama juga yang sebetulnya jujur kita penangis sebetulnya untuk itu. Kalau bisa petani itu bisa mandiri untuk permodalan, bisa menampung semua hasil panenan juga terlepas dari para tengkulak, karena beberapa budaya yang ada di sini yang dari dulu itu banyak petani yang dikalahkan dengan adanya sistem ijon itu tadi. Jadi, karena mereka tidak bisa lepas dengan tengkulak itu, karena mereka awalnya sudah pinjam duluan untuk modal tani mereka, ya mau nggak mau hasil panenan mereka itu kan dikendalikan sama tengkulak itu. Makanya kalau harapan saya, para petani bisa lepas dari para tengkulak mereka dan bisa menjual hasil kopinya dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi.
25: Sementara itu, Ahmad Malidin, pendamping petani, turut mengatakan bahwa upaya menggairahkan kembali komoditas kopi telah dilakukan bersama sejumlah lembaga dan kelompok swadaya masyarakat. Pengolahan kopi menjadi salah satu usaha yang menunjukkan perkembangan signifikan di antara berbagai usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani.
8: Jadi 2014 itu kan terjadi musibah bencana yang termasuk itu kategori bencana nasional. Ya, ini adalah erupsi Gunung Telur. Nah, dari situ kemudian kan otomatis keadaan perekonomian masyarakat sini itu kan otomatis hancur. Nah, untuk kemudian dari situ ada semacam bagai bencana dan kemudian ada pendampingan itu untuk menyentuh 4 sektor, yakni perekonomian, terus kemudian kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Nah, untuk sektor perekonomian itu sendiri, itu ada program yang namanya Sudah Berdaya melalui pendampingan kepada kelompok tani warga setempat.
25: Kegiatan pengolahan sekaligus menjadi tempat penampungan hasil panen telah berlangsung sejak tahun 2017 silam. Biji kopi dibeli dari perkebunan petani dengan harga di atas pasar, khususnya hasil panen yang dipetik secara selektif, yaitu hanya memilih buah yang telah berwarna merah dan juga matang sempurna.
9: Mulai awalnya itu ada peternakan, kemudian ada semacam pinjaman modal untuk pertanian cabai dan sebagainya. Tapi untuk yang lebih menunjukkan kemajuan yang signifikan itu dari kopi itu sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk kebun dan tanamannya kopi itu milik anggota. Cuma dari situ kemudian oleh kelompok itu ditambung, dibeli dari atas harga pasar. Dengan tujuan satu, memberikan motivasi kepada petani kopi. Kedua, juga ada sisi pendidikannya. Artinya ketika dipetik root, artinya hijau, merah, kemudian jenis satu, itu kan memengaruhi rasa, rasanya tidak begitu. Tapi ketika khusus dipetik merah, itu akan memberikan rasa yang khas dan karakter. Untuk rata-rata per bulan, pemusat penjualan 2,5 sampai 3 kuintal bubuk.
25: Dari proses tersebut, kini setidaknya terdapat 5 varian kopi bubuk hasil olahan petani setempat, termasuk jenis Robusta, Liberica, dan juga kopi luwak. Produk dikemas dalam ukuran 250 gram dengan harga berkisar antara Rp10.000 hingga Rp75.000. Setiap tahun, rata-rata sekitar 2 ton kopi berhasil dipasarkan di tengah tantangan cuaca, fluktuasi harga, persaingan komoditas, maupun melemahnya nilai rupiah saat ini. Para petani terus merawat harapan agar kopi kembali menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas masyarakat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan, dan membuka jalan menuju kemakmuran.

dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Bersama dari Sumenap Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Semoga Anda semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Untuk Anda yang barangkali saat ini sedang berulang tahun ya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa bahagia. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenap Kanal Informasi dan Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Up sore ini.
1: Shout it, what your name is?

Bagaimana memberikan pendidikan untuk anak-anak Anda? Mempertimbangkan pendidikan anak-anak sama dengan mempersiapkan generasi yang akan datang. Hati seorang anak bagaikan sebuah plat fotografik yang tidak bergambar apa-apa, siap merefleksikan semua yang ditampakkan padanya. Berpikir luas tentang kehidupan yang berkaitan dengan anak bukanlah hal yang mudah. Namun, kita harus ingat bahwa orang dewasa sering menyepelekan kapasitas pikiran seorang anak yang sebetulnya seringkali lebih berkeinginan untuk mengerti dan lebih mampu memahami sesuatu daripada seorang dewasa. Manusia merupakan hasil seluruh ciptaan, sumber keindahan yang nyata. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan hidup adalah untuk berkembang ke arah keindahan. Pelajaran pertama yang dibutuhkan seorang anak adalah menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Segala hal dalam kehidupan ini, lahir batin, luar dalam, saling bereaksi. Anak harus diajari bagaimana membuat pilihan kata-kata saat berbicara kepada orang-orang yang berlainan, kepada orang asing, kepada teman-temannya, kepada pelayan di rumah, membuat suara lebih keras atau lebih lembut harus dilakukan dengan pemahaman. Untuk menjadi perhatian agar pendidikan untuk anak-anak harus dipertimbangkan dari 5 sudut pandang yang berbeda, yakni fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual. Jika satu sisi berkembang dan sisi lainnya tidak, secara alami, anak akan menunjukkan beberapa kekurangan dalam perkembangannya. Dengan demikian, pemerintah sudah pasti bertanggung jawab atas pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga baik orang miskin maupun kaya memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah pembelajaran yang terdiri dari 5 aspek pendidikan. Anak-anak harus belajar untuk mengenal hubungan dan kewajibannya terhadap semua yang ada di sekelilingnya. Kita harus membiarkan ia tahu apa yang diharapkan ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki dari dirinya. Karena mengenal hubungan satu sama lain merupakan tanda karakter manusia yang tidak ada pada binatang.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, sejarah Pontianak berkaitan erat dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Daerah yang memiliki julukan Kota Katulistiwa itu dirintis oleh seorang bangsawan yang juga keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Syarif Abdurrahman Al-Kandri. Konon putra Habib Hussein, seorang mubalig Arab di Kalimantan tersebut, sedang menyusuri Sungai Kapuas bersama dengan para pengikutnya. Ia merasa diganggu makhluk halus. Untuk mengusir gangguan itu, ia melepas tembakan meriam. Ia kemudian berikrar, lokasi tempat jatuhnya peluru meriam akan menjadi tempat kerajaannya berdiri. Ternyata benda tersebut mendarat di dekat persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Maka disanalah dirinya mulai mendirikan pusat pemerintahan. Untuk mengenang kisah tersebut, daerah itu kemudian disebut dengan Puntianak atau Pontianak. Secara kebahasaan, artinya merujuk pada hantu perempuan yang mati beranak. Pada 14 Rajab 1185 Hijriah atau bertepatan 23 Oktober 1771 Masehi, Raja pertama Kesultanan Pontianak itu mulai membangun istananya. Bersamaan dengan itu, Syarif Abdurrahman juga mendirikan masjid pertama sebagai titik pusat syiar Islam di sana. Hingga kini tempat ibadah itu, Masjid Sultan Syarif Abdurrahman, masih tegak berdiri. Seperti tampak pada namanya, masjid tersebut dibangun untuk mengingat peran dan jasa sang perintis Kesultanan Pontianak. Masjid tertua di seluruh wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat itu berdiri sejak 1778 Masehi. Artinya, pembangunan kompleks peribadatan itu selesai kira-kira 7 tahun sesudah terbentuknya kota Pontianak. Nama bangunan itu diberikan oleh Syarif Usman, putra Sultan Syarif Abdurrahman. Merujuk pada laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Masjid Sultan Syarif Abdurrahman pada mulanya hanya berbentuk sebuah surau atau musola. Kala itu wujudnya sederhana sekali, berupa bangunan beratap tumpang di antara rumah-rumah panggung di tepian Sungai Kapuas. Usai wafatnya Sultan Syarif, putra sang almarhum pun meneruskan proyek pembangunan masjid ini, hingga akhirnya legasi dari sang ayah dapat diselesaikannya dengan baik. Secara keseluruhan, bangunan tempat ibadah itu cukup mempresentasikan corak arsitektur khas Melayu. Mihrab Masjid Sultan Syarif Abdurrahman cukup unik. Sekilas dilihat, bentuknya menyerupai sebuah geledak kapal, berdena segi enam dengan mimbar bercat kuning. Mihrab itu berpahatkan ukiran yang berwarna emas. Di atasnya terdapat prasasti beraksara Arab. Isinya menjelaskan sosok Sultan Syarif Usman sebagai penerus tahta Kesultanan Pontianak. Raja ketiga Pontianak itu selesai menyempurnakan bangunan masjid ini pada Selasa, Muharram 1237 Hijriah. Pendengar, keberadaan masjid Jami itu menggantikan musola yang mula-mula dibangun ayahnya. Kapasitas masjid di tepian Kapuas Sungai terpanjang di Indonesia ini cukup baik. Daya tampungnya mencapai 1.500 orang jamaah. Apabila berminat menyambanginya, Anda dapat menempuh jalur darat ataupun air. Perjalanan dapat menggunakan sampan atau perahu cepat speedboat. Ada pula akses lainnya, yakni dengan bus yang melalui jembatan Sungai Kapuas. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan edisi selanjutnya.

0: Up sore ini.
1: Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17:28 waktu Indonesia Barat. Dan jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 81, dibacakan Qori Pindriantosa. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarbutah minal aqwal wal af'al al-batinah wa zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang ghairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja, nah itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Sumenap sore ini, apa kabar pendengar? Saya pilihkan informasi untuk dihadirkan ke ruang dengar Anda kembali dari rri.co.id. Nah, barangkali ada yang suka pada buah tropis yang kaya nutrisi berikut ini, yakni buah salak. Ternyata ada banyak manfaat buah salak yang baik untuk kesehatan kita. Selengkapnya, sesaat lagi.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, pendengar, salak atau salaka zalaka merupakan buah tropis yang banyak ditemukan di kawasan Indonesia dan juga Malaysia. Buah yang dikenal dengan sebutan snake fruit ini, ya, snake fruit memiliki kulit yang bersisik menyerupai kulit ular. Selain memiliki cita rasa khas, salak yang satu ini mengandung sejumlah nutrisi dan juga senyawa bioaktif yang membuatnya menarik untuk dikonsumsi. Kandungan nutrisi di dalam salak ini cukup beragam ya pendengar. Salak juga mengandung protein, serat, kalium, kalsium, zat besi, fosfor, vitamin A dan vitamin C. Dan salak juga mengandung senyawa fenolik dan flavonoid yang memiliki sifat antioksidan. Dan kandungan tersebut membuat salak tidak hanya dikenal karena rasanya, tetapi juga karena potensi manfaatnya bagi tubuh kita. Saya kutip dari rri.co.id dan juga dilansir dari laman Dr. Max Pharmacy. Salak ini dapat membantu mendukung kesehatan pencernaan karena kandungan seratnya yang baik. Serat ini kita tahu berperan ya dalam membantu menjaga keteraturan BAB atau buang air besar. Jadi kandungan serat dan antioksidan di dalam salak ini dapat memberikan rasa kenyang sehingga berpotensi mendukung pengaturan pola makan.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Satu.

Ya, pendengar, ternyata dalam buah salak juga mengandung kalium yang berperan untuk menjaga fungsi tubuh, termasuk membantu mempertahankan tekanan darah di dalam batas yang normal. Selain itu, kandungan beta-karotin dan juga vitamin A pada salak dikaitkan dengan pemeliharaan kesehatan penglihatan. Meski demikian, manfaat tersebut sebaiknya dipahami sebagai bagian dari pola makan yang sehat secara keseluruhan ya, dan bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Nah, pendengar, selain itu kandungan beta-karotin, pektin, dan kalium pada salak ini juga disebut berpotensi membantu meningkatkan aliran darah ke otak yang berkaitan dengan fungsi memori dan juga kognisi. Salak secara tradisional dikonsumsi untuk mendukung daya ingat. Namun, klaim mengenai manfaat tersebut masih perlu didukung dengan penelitian lebih lanjut. Dan salak ini, pendengar, juga telah diteliti terkait potensinya terhadap pengaturan kadar gula darah. Jadi sejumlah penelitian, termasuk penelitian pada hewan dan juga penelitian mengenai pengaruh salak terhadap enzim pencernaan, hasil awal menunjukkan adanya potensi. Tetapi penelitian lebih lanjut masih diperlukan sehingga salak tidak dapat dianggap sebagai obat untuk diabetes. Meski demikian, sejumlah kandungan yang bermanfaat dalam salak ya, salak ini juga tetap perlu dikonsumsi secara wajar. Di mana kandungan serat yang cukup tinggi ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada sebagian orang apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kulit dan biji salak juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi ya. Dan dengan porsi yang sesuai, salak dapat menjadi salah satu pilihan buah di dalam menu makan yang seimbang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pinjol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Akhirnya kedapatan, akhirnya ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekyo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan, akhirnya ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget, nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27
8: itu. Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti di antara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
10: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
11: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
12: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersibel.
11: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petaninya juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
12: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
13: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
12: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
15: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
14: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
15: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
15: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
18: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
17: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
18: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
19: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
18: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7.7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Porki Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kebe warga Jabat Timur. Emulai tangkel situng kantos telopolo situng Agustus 2006 lekor nyireng manfaat daki pembebasan pajak kasebut bebas dinde administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2000 sagemi sarang tahun sabelunda kebe kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2000 sagemi sarang tahun sabelunda kebe roda 2 ke angkui P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB tak ongke nyirek manfaat deki kesempatan paneka dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep.
1: Sumenep malam ini.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kita segera ikuti mimbar keagamaan malam hari ini bersama Gereja Pantekosta. Kasih Tuhan sempurna, tak bersyarat dan tak berakhir.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Kristiani.

Puji Tuhan, para pendengar yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kasih Tuhan Sempurna, Tak Bersyarat dan Tak Berakhir. Para pendengar yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi ya, dengan kami dari Gereja Pantai Costa di Indonesia Sumeneb. Selamat menerima berkat lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, tema firman Tuhan adalah Kasih Tuhan Sempurna, Tak Bersyarat dan Tak Berakhir. Ya. Dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus memberikan kelegaan serta ketenangan jiwa. Ya, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, para pendengar, setiap kita melangkah, setiap tugas yang kita selesaikan, setiap pekerjaan, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sekalipun kita berpaling, ya, ia tidak akan jauh. Kita sebagai anak-anak Tuhan tak sepantasnya untuk melupakan Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Sedikit menyinggung budaya dalam berinteraksi sosial, dalam era serba canggih dan modern, ya, kita seringkali dibutakan oleh persepsi orang lain. Apa yang orang lain inginkan membuat kita melakukannya, entah itu secara sadar ataupun secara tidak sadar. Jika mereka tidak suka dengan orang yang cerewet, maka kita cenderung tidak banyak bicara saat bersama mereka, walaupun sebenarnya bukan itulah kepribadian kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, seakan kita itu harus memakai topeng yang ironisnya itu menjadi beban yang perlahan akan mengikis kepribadian kita yang sebenarnya. Mungkin karena kita takut dikucilkan, takut ditinggalkan, bahkan takut terhadap penilaian orang lain. Nah, hal ini menjadi faktor utama munculnya perasaan tidak aman. Jadi kita memakai topeng dalam kehidupan kita karena seseorang. Nah, dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4:18 dikatakan di sana bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kita harus memahami arti dari kasih Tuhan yang sempurna guna mendapatkan keberanian untuk menghadapi penilaian orang lain dan lepas dari rasa takut atau khawatir akan hal itu. Para pendengar, kasih Tuhan yang dinyatakan melalui

Seperti petunjuk saat kita tersesat, begitulah kasih Tuhan dianalogikan. Oleh sebab itu, di dalam Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Satu ayat lagi saya akan bacakan para pendengar. Dalam Efesus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya bacakan sekali lagi ayat ini, ayat yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, dikatakan apa, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, para pendengar yang dikasih Tuhan, ya kita hendaknya tidak perlu ya khawatir dan hidup dalam ketakutan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Jadi Bapak, Ibu, Saudara pendengar, kasih Tuhan itu sempurna. Beda dengan kasih manusia yang bersyarat. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat, Bapak, Ibu, Saudara. Dan sudah semestinya, ya, kita sebagai orang percaya yang tahu tentang hal ini harusnya memberitakan hal ini kepada mereka yang mengalami rasa takut dalam kehidupannya. Seperti yang saya katakan, ya, bahwa kalau kasih manusia itu bersyarat, berbeda dengan kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Puji Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4, ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian, para pendengar yang dikasih Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, berbeda dengan kasih manusia yang sering menuntut persyaratan, khususnya hubungan sosial yang mengharuskan untuk saling memberi benefit. Nah, sifat inti dari Allah adalah kasih. Kasih yang tak bersyarat. Mengasihi seseorang adalah mentaati Tuhan dan perintah-Nya demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka yang panjang. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, sikap seperti itulah yang seharusnya dimiliki orang percaya akan Kristus. Jadi kalau yang pertama tadi, kasih Tuhan itu tak bersyarat. Nah, sedangkan yang kedua, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Arti nggak berkesudahan itu apa? Nggak berhenti, tiada henti-hentinya. Jadi nggak ada batasnya, nggak berkesudahan kasih Tuhan. Ya, tidak terbatas dengan waktu. Saya bacakan dalam Mazmur 117 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Arti kasih Tuhan mengalir untuk selama-lamanya berbeda dengan apa yang manusia ya rasakan. Artinya sifat manusia yang hanya sementara. Ya, para pendengar, manusia kerap kali mengukur kasih Tuhan itu berupa dengan materi, harta benda. Nah, kalau kita menggunakan tolak ukur manusia untuk menilainya, ya kita nggak akan merasakan kasih Tuhan itu. Akan tetapi, para pendengar yang dikasih Tuhan, bagi Allah, ya,

0: karakter manusia jauh lebih berharga dari hal-hal yang lainnya. Jadi karakter kita itulah ya yang menentukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi manusia sering merasa sudah berbuat banyak hal dan merasa telah berjasa terhadap Allah, dan karena itu semestinya lah Allah lebih peduli dan lebih memperhatikan dia. Jadi pemikiran seperti membuat manusia gagal memahami keberadaan Allah yang penuh cinta kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi yang pertama tentang kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak berkesudahan, yang kedua dan yang ketiga adalah kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Jadi dalam kasih, kita membuat hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Dalam kasih, kita menjadi anak-anak Allah. Dalam kasih itu pula, setiap penderitaan yang terjadi dalam hidup kita turut dipermuliakan bersama Kristus yang bangkit. Jadi melalui pemahaman kita, kasih akan selalu menjadi sesuatu yang kompleks. Akan tetapi, dalam kehidupan yang nyata, kasih menjadi semakin nyata dan sempurna. Pada akhirnya, ya, kasih menjadi tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita mampu mengasihi sesama, di situ pula Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan semakin banyak orang akan mengenal Allah yang mengasihi kita. Sekian dahulu para pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan selamat menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian pendengar. Amin. Puji Tuhan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep Malam Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Semangat kemerdekaan, CKP yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman padaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kemi warga Jabat Temor. Emulai tangkel situng kantos telo polo situng Agustus 2006 lekor nyireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut bebas dinde administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2001 sarang tahun sebelumnya kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2001 sarang tahun sebelumnya kebaik roda 2 ke angkui P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDK LLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB tak omke nyirek manfaat deki kesempatan paneka dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar eh. Tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Weh, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar eh.
2: Mama, mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur eh. Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: tal?
1: Bapak,
2: Eh.
1: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu, eh, Ma, eh.
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tidak tahu itu sakit apa. Sukasih obat macam-macam, tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi kah?
2: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum, eh?
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Tidak ada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya, betul, Mama. Betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
1: Iya, kah, Bapak? Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Iya, sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
1: Ini kah, Bapak?
2: Oh, itu sudah, Ma. Mari-mari, Bapak berangkat, eh. Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang-tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita punya anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
2: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Tidak usah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke depo rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
1: Ma,
0: Sakit, Ma, sakit.
1: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
0: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu.

0: Benny, tetu adat purumah masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat purumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di purumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat purumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pur rumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, ya, ya, ya, ya, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak tentu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pur rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pur rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
4: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat mendengar, terima kasih untuk Anda. Dan kali ini Anda masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia. Sudah baru saja kita sama-sama mengikuti jalannya mini drama radio. Semoga saja Anda terhibur dan bisa kembali dapat Anda dengarkan besok malam di jam dan frekuensi yang sama. Berkata saat lagi, kembali kami hadirkan ngobrol bareng komunitas. Tapi kami hadirkan dulu satu nomor lagu untuk Anda. Dan kali ini Anda bersama saya Aris, tepatnya di lembar yang ke-16 di bulan Agustus 2026, mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras.
2: Ngobrol bareng komunitas.
1: Bersama Pro 1 RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali. Senang sekali rasanya saya Halili malam hari ini bisa kembali hadir menemani malam Anda dalam program Ngobras. Dan pastinya siaran komunitas pada kesempatan kali ini yang pastinya kita akan membahas tema yang menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu literasi komika dan kritik sosial. Komedi seringkali kita kenal sebagai sesuatu yang menghibur dan mengundang tawa. Namun di balik sebuah lelucon, seorang komika bisa menyampaikan pesan, kegelisahan, bahkan kritik terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di sekitar kita. Lalu apakah komika hanya bertugas membuat orang tertawa? Tentu tidak. Komika yang memiliki wawasan dan kemampuan literasi yang baik dapat mengolah berbagai persoalan menjadi materi komedi yang cerdas, kritis, sekaligus menghibur. Nah, pastikan Anda tetap setia bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di program Ngobras dengan mengangkat tema malam hari ini mengenai tentang literasi komika dan kritik sosial.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di program Ngobras, masih di pembahasan tentang literasi komika dan kritik sosial. Pendengar, literasi menjadi salah satu bekal penting bagi seorang komika. Dengan membaca, mengamati, berdiskusi, dan memahami berbagai persoalan, komika memiliki bahan yang lebih luas untuk menyusun materi, bukan sekedar membuat orang tertawa, tetapi juga mengajak pendengar berpikir. Kritik sosial melalui komedi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sejak dahulu, humor sering digunakan masyarakat untuk menyampaikan kegelisahan terhadap keadaan sosial. Dengan bahasan yang ringan, sebuah kritik terkadang justru lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, seorang komika biasanya mengamati hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya persoalan pelayanan publik, kebiasaan masyarakat, pendidikan, lingkungan, terus ada penggunaan media sosial hingga fenomena kehidupan anak muda. Namun, kritik sosial melalui komedi tetap membutuhkan tanggung jawab. Seorang komika perlu memahami batas antara kritik, candaan, dan penghinaan. Dan jangan sampai humor yang dibuat justru meredahkan kelompok tertentu, menyebarkan kebencian atau melukai orang lain. Disinilah pentingnya literasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi, melihat persoalan secara kritis, serta menyampaikan gagasan dengan cara yang tepat. Nah, komika yang memiliki literasi kuat akan mampu membedakan fakta dan opini. Ia tidak sekadar mengikuti isu yang sedang viral, tetapi berusaha memahami persoalan sebelum menjadikannya bahan komedi.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, pendengar, dari sini kita bisa melihat bahwa tertawa dan berpikir sebenarnya bisa berjalan bersama. Sebuah pertunjukan komedi dapat menjadi ruang refleksi bagi masyarakat. Ketika penonton tertawa karena merasa itu saya banget, sebenarnya ada proses pengenalan terhadap realitas sosial. Nah, kita tertawa karena menyadari adanya kebiasaan, persoalan atau situasi yang memang terjadi di sekitar kita. Komedi juga dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi generasi muda. Bahasa humor yang dekat dengan kehidupan mereka membuat pesan sosial terasa lebih ringan dan tidak menggurui. Namun, masyarakat sebagai penonton juga perlu memiliki literasi. Jangan semua lelucon diterima begitu saja. Dan kita perlu mampu memahami konteks, menangkap pesan, dan membedakan kritik yang membangun dengan candaan yang berpotensi merugikan orang lain. Pada akhirnya, literasi komika dan kritik sosial memiliki hubungan yang erat. Semakin luas wawasan seorang komika, semakin banyak pula perspektif yang dapat dituangkan dalam materi komedinya. Nah, pendengar, komedi yang baik bukan hanya membuat kita tertawa selama beberapa detik ya. Komedi yang baik juga bisa membuat kita pulang membawa pertanyaan, benarkah selama ini kita seperti itu? Nah, mari kita jadikan humor bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Membaca, mengamati, berdiskusi, dan berpikir kritis adalah bagian dari budaya literasi. Sementara komedi dapat menjadi salah satu cara kreatif untuk menyampaikan hasil pemikiran tersebut kepada masyarakat. Semoga pembahasan tentang literasi

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

0: di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Kalau sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama kami di Ruang Rindu. Seperti biasa selepas Ruang Rindu jangan kemana-mana. Kami akan hadir kembali bersama Anda di Budaya Madura.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang melambangkan petang gula jaris. Apangki pole serentan teretan setuju dalam acara budaya Madura. Minggu tanggal 16 Agustus 2016. Malam muka gending-gending se bodi kator setor sepon. Tetia ataupun nambah nak kapungan muka datan teretan setuju. Nyingkat lagi waktu ngiring langsung ya tona lengki kanggo ya gabung etelok telpon. 665 juga 662 atau juga lebat kosong meluk sitong atau BE seluler lagi. Selamat malam dek sejenak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Mas Faruk. Ya, Faruk.
1: Thank you.
0: Sehat nih Mas Faruk.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Guru Palemane kadiri kerdu.
0: Ki.
1: Tak muntang kendangan pun nangi korse.
0: Mengisi dan apa? Anu apa? Berengaki. Anu na. Tadi ni ki.
1: Berengaki kendangan pun mulai kila.
0: Anu lah abang saya ingat. Tetap.
1: Tan ki bernak kanak ki berdaya. Luar ki.
0: Oh, kira kena di luar. Ki ngiring salam ke Pasir Aruk.
1: Ki pon salam ke sampean, selamat alam pak ki tugas ki.
0: Ki
1: kan pada JK, pada Irma, pada Arindu, anu Arindi.
0: Meni Arindu, Arindi.
1: Arindi.
0: Arindi.
1: Ki juga nan pada lek Sukron, pada Wanda, Farid, juga Bu Fathor.
0: Bu Fathor.
1: Pada Pak Ketua, Pak Hendra Cipta. Juga pada Cempaka Ayu,
0: satu
1: Mama Susana. Ki pon satu jenah ki salam salam Cimamper dari Tanggola.
0: Kalangkong mas.
1: Kalangkong ki baktona Bang Ware.
0: Sami-sami.
1: Kingereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pingkingnya pon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jeki, temu boleh lagi.
2: Alhamdulillah aja.
0: Alhamdulillah.
2: Tangi aja.
0: Tangi.
2: Gimana bikin ting buat norok lagi aja?
0: Norok.
2: Iki buat selama. Pertama bakun kantor dengan jalan bertugas. Iki menabi pelayan tengah tes semoga paling selamat dapat dengan jumpa.
0: Amin.
2: Iki selama pada Bang Mai Sajenar, Pak Nur Kumala, Pak Sapor, pada Gelak ke Pak Pangeran Buka Bu Pak Haji Burhan ki. Pada Syahdan sebenarnya si Sampang ja. Pada Mas Farel, pada Bang Yunus.
0: Bang Yunus.
2: Jangan tenggul karo ja.
0: Thank you.
2: Thank you. Ki puru beda abah sini yang bisa gabung. Nah, kan satu aja nampun.
0: Kalangkong mas Jeki.
2: Terkecuali.
0: Engki.
2: Kalangkong cak.
0: Sami-sami.
2: Ngiring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingingnya pon Jeki. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting mas Wura. Nagar matapong ku Kang Wari.
0: Nagar matapong ku Mas Riki.
2: Tapi kenapa kabar saya?
0: Kabar kini ni kejelap. Aduh lempo. Jadi ngerok gerak jalan. Aduh ampun. Leso bang Riki.
2: Ini pun lomba LDA jenengan.
0: Mungkin.
2: Bentar deh pun.
0: Bumah deh pun.
2: Masuk final juga.
0: Mau ini masuk final. Masuk dari budi kok.
2: Moga lancar.
0: Amin.
2: Salam.
0: Salam ke Pasir Bang Riki.
2: Selamat anak-anak itu kan. Saya selamat sampai tujuan.
0: Engki.
2: Ibu Bude Jeki Asmara. Bude Arindi. Bude Jekon, Bude Wanda. Bude Pak Arok. Ada Pak Suni di masa lain. Pakar Sarjana SP Irma dan IIM.
0: Engki Kalangkong.
2: Motor 1000 Kalangkong ada sebuah telepon.
0: Sami-sami.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Motor saya Kalangkong dari Tan Riki, Riki Anggara si dari Kelukuri. Bingki ngapon halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anom.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Ci, sehat ki Pak Ci.
3: Pada jam terbang kalian.
0: Thank you.
3: Telepon Pak Durahim kalian ngerti mau ke nikah. Sudah je, esok mau ke nikah. Sudah je dede. Alhamdulillah, senang telepon.
0: Senang. Sera asmara nom?
3: Pak Durahim.
0: Durahim.
3: Kampung Taribungan ini kak.
0: Pak Durahem di Kampung Taribungan di Kampung Sanganom ya.
3: Ini kayak di jana Norhatan ya. Penyiar RRI nampak.
0: Oh, nengasa.
3: Apolong.
0: Senang
3: telepon. Alhamdulillah. Puluh Mas Riki.
0: Riki Anggara.
3: Riki Klem, Mas Faruk.
0: Mas Faruk.
3: Riki ngadek, Irma ngadek.
0: Leres.
3: Tukang Abah Suni ki Dewi Rubaru.
0: Dewi Rubaru.
3: Ada kedua. Pak Norkomala. Saporana sana apa kali? Nilpun bonita dari mah. Tak ikai di Nika. Saporana.
0: Bo abo le jauh mundi bori tanding telpon tamoi binya ni kan?
3: Tamoi.
0: Nah, mohon minyak.
3: Kau dengar kan, Eka Putra yang saya cerita.
0: Nah, leres. Nah, boleh nggak mungkin. Cuma na kabinan, na pagi, kak pesta, pesta kawinan.
3: Punya gawe jangan.
0: Punya gawe jangan.
3: Pola anak pak. Dua rekin saya lajak je, Nika. Contoh ni Nika. Masih kabinan boleh tak nak apa ten. Oke, tak anak apa, ada berdua tak anak apa, saking kakak Ju tak apa.
0: Tak apa sih.
3: Semua dia Pak Haji Burhan ini.
0: Oke.
3: Tidak boleh sang ketua, Matur Saka Langkong. Sempaka masuk gila.
0: Masuk pun.
3: Mas Yunus, dia waris ke nikah, Van Lombok. Terus ke nikah.
0: Oh.
3: Van Lombok ke nikah.
0: Engki. Situ Bondo.
3: Matur Saka Langkong satu jenis saus. Mani bikin ting ampon jenis saus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Saka Langkong dek Pak Haji Kamarudin alias Pangeran Bugabo atas lingkina. Salam dek satu jenis. Saya sebutin neng Esmak. Sana sejukan sebutin neng Ejauna. Salam. Persatuan ya wan ki wan sekali merdeka pakun merdeka binggenge pon sirkle mak gelopaitin panor yang dibudina panor kanjana nom gama mak gelopai sirpon asmana puru mat malam dari tan sebedi kalianget binggenge pon Pak Haji Kamarudin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ikawi.
4: Mungkin Cak Waris.
0: Mari ada ormian.
4: Gelok pun Cak Waris kurung
0: lah. Gelok. Mun gelok mari ada ormian kibana petang kendangan. Mungkin kibak korong tan.
4: Bonten.
0: Udah remah. Pakun ye.
4: Bumbu-bumbu ke lujuk tojuk.
0: Tojuk. Mana tojuk kentang. Mula mirik. Aduh. Labar boleh di kembian bi.
4: Enten.
0: Dah remah bi. Kiba ngalak. Nga kiba ngalak pencung. Acer tentek. Kade kabudi gereng. Lagi.
4: Tak usah acer. Kan je cek putus yang ngacerin pun.
0: Boh. Burung dah ngacerin om kamam. Bian burung.
4: Oke, ya jelas nah. Saya kan je pon buat saya ngajari.
0: Oke, dia buat dia ngajari.
4: Oke.
0: Nyaman, babok bayu jangan biki.
4: Oke, manggan.
0: Oke. Mari.
4: Anu ka Pak Kamarudin so.
0: Berma. Bi. Dah mana suara nama. Aduh, sayang sekali ye bon bu. Bentar saya langkong ke pinggi. Bu, munci sitong ni kampon. Kendari nom kama. Laku nom. Situng ke kina dari tanggi. Mari nom motor kenting lah. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dari tanggi dari talang. Bang Ifon.
5: Engki. Kenapa kabar bang Arif?
0: Ani kan aduh lempo, norok lomba seborong, norok gerak jalan pu. Engki banyak kegiatan memeriahkan bulan kemerdekaan di bulan Agustus. Banyak lomba-lomba. Mian norok apa bang Ivon?
5: Bulan norok apa? Tenis meja.
0: Gak kena apa? Oleh, menang. Ada yang kita cima.
5: Jadi kalau penting meriah.
0: Nah, engki. Lewas. Sehat tapi. Kalau
5: hiburan, gerakan macam.
0: Boleh gerakan macam buru.
5: Tengok-tengok macam apa dia bolong-bolong. Pentar ke sama Nabi Ano? Kalau ingin cuma dia pentar ya.
0: Bunya mana? Tentuk ke si orang pun bagi pon. Ki, kan kan ajar soro deki ngarang ala anu kada kebudi ni si orang ke sa.
5: Ah,
0: mun gaireng nyaman, mun gaireng saya pon nyaman.
5: Kento dosen orang.
0: Aduh, enten ki ka do nenten. Nyaman bung alahan ke sa. Ki.
5: Ki. Salam Bang Ari.
0: Lanjut salam pon ka masera.
5: Sesepesan salam ka atur deka. Bang Ari. Semoga sukses selalu ngajeni kemari.
0: Ki.
5: Tak boleh mana selamat sampai jumpa iPhone.
0: Amin.
5: Hiburan pada FI channel malam. Kemudian Pak Haji. Pak Haji saya lagi hiburan dia ada FI. Nah.
0: Oh Pak Haji Kamarudin.
5: Ah Pak Haji Kamarudin selamat malam Pak Haji. Itu kemudian ada Pipi Susan kata.
0: Ndel.
5: Tapi kita gabungan tarang kok gabungan di dentos kala kilengkin nah.
0: Dentos. Ki.
5: Yang gara juga nan dewa sorai ingas. Selamat malam. Sudah jenis sawah Bang Aris.
0: Engki kelangkong Bang Ifon.
5: Mata si kelangkong Bang Aris.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali langkong dari tansi dari Pamekasan atas lengkin ya. Pemirsa ngiring biar saki gending setelah sepon ini. Mat malam menggudet dan dari tansi pura kabung usi tunggu kiki ngiring. Bapak cepetan nom. Oh ni apa. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, sarang masyarakat ya.
6: Sarang syukran.
0: Syukron sih, makulah di kan cekundengan no ka kar dulu. Ani kah dari kamar ya?
6: Bunda jadi perinduan.
0: Oh ni kah jadi perinduan. Berarti pada syukron duaan ni kar dulu masa perinduan ni.
6: Okey.
0: Boleh boleh menembian sih di kar dulu kikron.
6: Bunyi gula perinduan.
0: Abah oh. Oh ni kali kan dengan tan lakar dari perinduan.
6: Okey dari perinduan. Bila sih lakar ya tempat jombon.
0: Oh, okey. Dan kau le making dari kat dulu ngelih ke berinduan, berilah ke berinduan.
6: Berinduan ni barang umum sini.
0: Oh, along bolong ni. Ye sehat. Along
6: bolong berat emor ke hari?
0: Bolong berat emor.
6: Empon. Ye. Empon di kapi sini masa alon dah buram ni.
0: Oh, ni apa ni? Yo di kapi ni.
6: Oh, sejak yang pada kantor pada andi.
0: Ah. Boh. Oh, anu, mungkin andi di barang di lobar lo kalau mungkin anu, ni anu nah, darum mesti nyaman. Yang jangan biar dan menginjem bukan lo kron.
6: Macam duga aja bas.
0: Nah,
6: macam duga aja malah ramai.
0: Bo, maksud aku lo ni meninguk ngunjeng dan menginjem bukan menyaman mun kau lo mun kambian ni.
6: Kan untuk sambian ni, jebon um sini ni, kan boleh ngirim salam.
0: Okey.
6: Penting bahagian ni jebon.
0: Aduh manjok ku sebuah kusul tu tetan. Nggi ke langkong lanjut ke lu salam ke pasar
6: apa sebuah. Ibadah pak sarang dulu.
0: Ibadah pak ki.
6: Ibadah pak ki. Ibadah ke bosan no.
0: Oh iya baru banyak bon.
6: Kak Hari. Wuh. Ibadah sempat ditemani dokter.
0: Hmm.
6: Ah bener. Buh akan telakar abis.
0: Akan habis. Cih lanjut.
6: Kita talon yang yang sudah kebele ke kak Haris. Apa contoh?
0: Nginjem mau lo.
6: Kalau napa nginjem ada napa ano korban kan ni kebele ku.
0: Cih kalangkong lanjut salam ke Pak Haris sama Sugron. Nih guni buat. Pak
6: Haris penting pada saya sehat.
0: Engki. Salam
6: salam. Salam saya pertama ya terakhir di kesampian. Moga-moga barangnya tetap sehat dan kita jadi keluarga lagi.
0: Amin.
6: Karena cuaca ini kemakin panas celup ni.
0: Wah, ya, ini gaji nak bawa ada pak ano celup ki.
6: Ki. Kita susah bila kita bawa elong bang panggaris.
0: Wah, gampang lagi kapoi ki.
6: Aye.
0: Lanjut.
6: Jika salam lagi.
0: Ki.
6: Ibu berapa berserah?
0: Waduh, berapa bang Ivon dari tan sineku talang. Sineku talang.
6: Oh, talang siri.
0: Ki.
6: Ki kan pakai chicken ni, Ki. Chicken berdeka gaji ki asmara.
0: Berdeka pakcik Kamarudin.
6: Oh, Ki pakcik Kamarudin. Pak Susana Kancing Dosu.
0: Pak Susana, berdeka Pak Hendra.
6: Hendra Cipta.
0: Ki berdeka nom leke, berdeka
6: happy. Oh, leke juga.
0: Ki.
6: Pak Yuni Handayani. Pak Wanda, anak berdeka Wanda.
0: Wanda. Bawa kan dekat happy.
6: Bade Pak Susana Kanjing Duso.
0: Ada Duson manggen.
6: Oh Duson.
0: Iya.
6: Yeah. Duson Duson Pak.
0: Wah, norok lomba ulang datang ini ada. Ipa sal sal. Ah, report no ngunjung ring jetong.
6: Report.
0: Ki lanjut pun ada pun.
6: Ki salam ampun beda bahasa ni dek satu lagi lagi.
0: Ki kelangkong ron.
6: Kelangkong boleh.
0: Sami sami.
6: Moga moga bisa. Ano, sepon dengan dan apa aja apa boleh.
0: Kita saling doa malam moga tetap pada sehat sedaya jadi.
6: Ini kah?
0: Kelangkong bon.
6: Ini kan sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Ini macamna macam di intern gula ni kata gabungan berkat ki bangki para ji kak sa pas ini kah?
0: Ki kelangkong ki sami-sami ngiring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya seperti min ngiring biar saya ki kending seterusnya.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, beda pari pesan kak.
2: Iya marah lek.
1: Bener bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ramak sedah lek ya. Banyak orang sedemnyen demi caca. Mani pada Pak Bagus, mani pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang gak jeri ya,
2: kak. Iya, jadi kok tuh dengar deh. Banyak tong ke akopeng.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke. Sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon. Malarmuke bisa nambe ena pangauningan. Ngingingi paribasan Tor Saloka Mature.

kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pemirsa dari Tantor Boleh Motor Segalangkong atas kesetiaan Tantor Tan Seja Budaya Madura. Namun karena bertompon tak ngait ini mila dari Gedinto Budaya Madura Joko Pagi Sakadito Dimin Meran Moga Gending-Gending Sampun Kator Setejena Mampo Manglepor Ati Tantor Tan Seja Ben Meran Moga Budaya Madura Tetepa Lestari Ropaki kending sepongkasan sekaligus dan kelejaris nyon pamit ya hiri kaleben pak lopak tedek berguna kejepot kulina merah pun depak dek bektona selalu pot nyon sapora akhir salam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita

terus berkarya untuk negeri, menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian

yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan tenangannya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dan esok pagi RRI semula akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan di beberapa AM 1098 kHz. Selamat mendengar, saya Riz yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap Merdeka!

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita di Sumena pagi ini ya, untuk edisi spesial Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dan seperti biasa kita akan buka dengan tilawah Al-Quran pagi ini bersama Ustadz Sadat Ubaidillah, Surah Al-Baqarah ayat 44 sampai dengan 49.

Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya, sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya Aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu.

Takutlah kamu pada suatu hari kiamat yang seseorang tak dapat membela orang lain sedikitpun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian, terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi edisi spesial Hari Kemerdekaan di hari ini Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan juga pemirsa, kemerdekaan merupakan anugerah terbesar yang harus kita syukuri. Namun, kemerdekaan tidak akan bermakna jika hanya kita peringati secara seremonial saja. Kemerdekaan harus kita isi dengan karya, dengan iman, dan dengan perbuatan yang bermanfaat bagi sesama. Dan pada hari ini di Mutiara Pagi kita akan bersama-sama berdialog dengan tema yang sangat relevan, yaitu semangat kemerdekaan, semangat berbuat kebaikan. Ya baik, saya segera menjumpai Ustadz Faisal Rimzani S.Sos.I. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa Ustadz Faisal. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah jumpa kembali dengan Ustadz pagi ini. Sehat, tetap semangat Ustadz ya.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Ya, merdeka Ustadz, merdeka.
2: Merdeka.
1: Baik, kita akan bahas topik yang sangat-sangat relevan ya Ustadz, tentang semangat kemerdekaan juga sekaligus semangat untuk berbuat kebaikan. Silakan Ustadz Faisal sebagai mukadimah.
2: Terima kasih Mbak Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa RRI yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita kembali merasakan nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah sekian lama kita rasakan. Semoga nikmat yang Allah berikan ini senantiasa menjadi nikmat yang penuh dengan keberkahan, menjadikan nikmat yang membawa kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita juga haturkan kehariban baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di bulan ini di mana bulan kemerdekaan ini juga bertepatan dengan bulan kelahiran nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, pada pagi ini saya ingin menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia di tahun 2026. Mari kemerdekaan ini sebagaimana yang disampaikan Mbak Ani tadi, jangan kita jadikan seremonial belaka, jangan hanya kita rayakan setiap tahunnya, akan tetapi nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat kita internalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan, betul, sebagaimana disampaikan Mbak Ani tadi, bahwa adalah anugerah berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita atas perjuangan dari para pahlawan-pahlawan kita. Ini merupakan warisan yang patut kita jaga, karena para pahlawan berjuang dulu itu bukan semata-mata untuk dirinya, bukan semata-mata untuk golongannya, akan tetapi perjuangan mereka adalah untuk masa depan anak cucunya, termasuk kita sekarang yang merasakan kemerdekaan ini. Maka tanggung jawab kita sebagai anak bangsa sudah seyogyanya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Karena jika tidak kita syukuri, maka konsekuensinya cukup berat. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la aziidannakum Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, termasuk syukur atas nikmat kemerdekaan ini, maka akan Allah tambah, bukan hanya ditambah kemerdekaannya, akan tetapi keberkahan daripada kemerdekaan ini akan Allah senantiasa berikan kepada kita. Akan tetapi jika kita kufur atas nikmat kemerdekaan ini, maka azab Allah sesungguhnya sangatlah pedih. Para hadirin pemirsa RRI Sumenep yang dimuliakan Allah, tentu banyak cara yang dapat kita lakukan dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Tidak semata-mata hanya dengan memberikan perayaan setiap tahunnya, tetapi semangat-semangat perjuangan yang telah dicontohkan oleh para pahlawan kita dapat kita ambil nilai-nilainya dan kita internalisasikan dalam kehidupan. Misal, dapat kita lihat dari dinamika perayaan kemerdekaan, di mana lomba-lomba diwujudkan oleh bangsa kita, perlombaan-perlombaan yang bersifat kompetitif diciptakan, dibuat untuk memeriahkan kemerdekaan ini. Nah, semangat dalam berlomba-lomba itulah yang dapat kita petik nilainya dan kita internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya semangat berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan itu bagian daripada nilai yang dulu diberikan oleh para pejuang-pejuang bangsa kita. Para pahlawan hendak mencapai kemerdekaan itu tentunya tidak semata-mata untuk kepentingan dirinya, akan tetapi untuk kepentingan dan kemaslahatan anak bangsa atau generasi selanjutnya. Nah, semangat dalam berbuat kebaikan ini harus dilombakan dalam keseharian kita. Jangan sampai hanya satu orang, dua orang saja yang berbuat kebaikan, tetapi kita sendiri tidak berjuang untuk berbuat kebaikan. Maka ketika kita tidak berjuang untuk berbuat kebaikan, sebagaimana yang dicontohkan oleh para pahlawan, maka kita sudah tidak bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini. Nah, nilai yang kedua yang bisa kita internalisasi dalam perjuangan para pahlawan kita terdahulu adalah bahwa perjuangan mereka tidak dilakukan sendirian, melainkan perjuangan mereka dilakukan berjamaah, berkelompok. Tidak mungkin setiap pahlawan dari Imam Bonjol misalnya, Patimura misalnya, terus Budi Utomo, semua yang berjuang itu tidak pernah sendirian. Karena al-ittihad asasun najah, persatuan itu adalah modal untuk mencapai kesuksesan. Maka kita dalam berbuat kebaikan pun tidak bisa hanya mengandalkan diri kita semata. Kita harus mengajak golongan kita yang lain untuk sama-sama berbuat baik. Karena kalau kebaikan-kebaikan itu dilakukan secara berjamaah, efeknya akan luar biasa. Tetapi jika kebaikan itu hanya dilakukan oleh satu orang saja, tentunya tidak akan menimbulkan efek yang berdampak luas. Mungkin dua nilai itu yang dapat kita petik di pagi hari ini dan dapat kita internalisasi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk selanjutnya dapat kita diskusikan, dapat kita perbincangkan kebaikan apa saja yang dapat kita kerjakan dalam rangka syukur kita atas kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa dan negara tercinta ini. Terima kasih Mbak Ani.
1: Ya baik, terima kasih kembali Ustadz. Dan pagi ini sangat menarik topik kita di edisi spesial Mutiara Pagi Kemerdekaan ya. Ini kita sedang membahas tentang semangat kemerdekaan, bagaimana semangat berbuat kebaikan. Nah untuk Anda pendengar yang akan bergabung, saya undang di 3 jalur telepon 665-396, 662-317 atau di 0811-33-45101. Sudah ada yang bergabung Ustadz, saya terima ya. Baik, Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bapak Taufik Situbondo. Ya. Betul, silakan Pak.
3: Nama Ustaz siapa ini Mbak?
1: Ustaz Faisal.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam mukadimah tadi, pahlawan tidak sendirian, tidak lain dengan berjamaah. Yang saya tanyakan, berjamaah seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, tentang masalah lomba-lomba. Apakah termasuk wujud syukur kita kalau kita mengadakan lomba karaoke misalnya, dari tambang atau lomba apalah. Apakah itu sudah termasuk wujud syukur kita? Itu mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, apa yang dimaksud dengan berjamaahnya pahlawan ini? Dan juga ya, tentang lomba-lomba, apakah itu merupakan wujud syukur kita? Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Taufik. Yang pertama, apakah perlombaan-perlombaan yang ada ini merupakan wujud syukur? Tentu perlombaan-perlombaan yang ada itu bagian daripada syukur kita. Sebagaimana hakikat syukur itu sendiri yang disampaikan oleh para ulama itu kan bukan semata-mata mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kata ulama, asyukru laisa bil qauli faqat bal bistimalin ni'mati fit ta'ah. Lah harapannya syukur ini semakin mendekatkan kita ke dalam ketaatan kepada Allah. Sederhananya dalam konteks kemerdekaan, dengan adanya perlombaan-perlombaan ini, minimal yang dapat kita petik adalah bagaimana semangat atau perjuangan untuk meraih sesuatu itu terwujud. Jadi, sebagaimana para pahlawan memiliki semangat yang luar biasa untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Nah, semangat itu harus tergambar di dalam setiap perlombaan yang ada. Ya, termasuk karaoke, tentu semangat itu juga pasti ada. Nah harapannya syukur kemerdekaan ini tidak berhenti pada momentum Agustusan saja, artinya pada perlombaan-perlombaan yang ada di dalam seremonial atau perayaan kemerdekaan ini, tetapi semangat perlombaan itu atau semangat fastabiqul khairat itu harus terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Semangat untuk berbuat baik itu harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hanya berhenti pada perlombaan-perlombaan saja. Sebagaimana syukur yang berhenti hanya pada kalimat alhamdulillah. Jangan. Harus kita bawa ke ranah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam konteks kemerdekaan harus kita bawa kepada kehidupan sehari-hari kita. Semangat untuk memperjuangkan sesuatu itu. Nah, pertanyaan yang kedua yang dimaksud jamaah. Iya. Oke. Jadi para syuhada kemerdekaan ini tidak berjuang sendirian. mereka membangkitkan semangat golongannya masing-masing untuk sama-sama berjuang. Nah, misal Cut Nyadin, dulu tidak berjuang sendirian. Dia memiliki pengikut, dia memiliki jamaah yang ikut serta di dalam perjuangannya. Budi Utomo, Bung Tomo, termasuk Patimura, Imam Bonjol, hampir semua pahlawan tidak berjuang sendiri. Mereka berjuang dengan golongannya, termasuk Jenderal Sudirman. Nah, harapannya kita berbuat baik atau semangat berbuat baik ini tidak dikerjakan sendirian. Kita harus bisa mengajak orang-orang sekitar kita untuk sama-sama berbuat kebaikan, yang harapannya kebaikan yang kita buat secara bersama-sama ini akan melahirkan dampak yang lebih besar kepada orang-orang di sekeliling kita.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Iya, baik, terima kasih Ustadz Faisal dan Bapak Taufik di Situ Bondo. Itu dua pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Ustadz Faisal. Dan barangkali ada pendengar yang akan bergabung, saya undang kembali Anda di tiga jalur telepon pagi hari ini. Tentang semangat kemerdekaan, semangat berbuat kebaikan. Nah, Ustadz Faisal, kira-kira apa nih Ustadz hubungannya antara iman, kemerdekaan, dan rasa syukur, Ustadz?
2: Nah, hubungan daripada iman, kemerdekaan, dan rasa syukur harus kita runtut dari kemerdekaan dulu. Kemerdekaan ini adalah satu anugerah, sebagaimana yang Mbak Ani sampaikan tadi. Adalah nikmat yang Allah berikan melalui perjuangan para pahlawan kita. Sementara kita tinggal merasakannya, kita tinggal menikmatinya. Kita tidak berjuang untuk mencapai kemerdekaan itu, melainkan mereka para pahlawan kita. Nah, maka karena kita menikmatinya, tanggung jawab kita secara otomatis adalah bersyukur atas nikmatnya itu. Nah, nikmat itu siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita selain bersyukur adalah mentaati atau bisti'malin ni'am fit'ah, kata para ulama tadi. Kita mengoptimalisasi nikmat ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Jadi rule-nya begitu cara membacanya. Kemerdekaan itu adalah nikmat. Kita harus bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Bentuk syukurnya adalah untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberikan nikmat tersebut,
1: kemerdekaan itu. Iya,
2: betul.
1: Oke, baik, jadi memang sangat erat sekali hubungannya ya Ustadz, antara betul, tiga hal ini ya, kemerdekaan, betul, iman, dan juga rasa syukur kita. Baik, nah kalau di era sekarang nih Ustadz, oh iya, saya pending dulu pertanyaannya, ada kembali pendengar yang bergabung. Halo. Siap. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Masuk lagi Man.
1: Oh, ada yang ketinggalan Pak Taufik.
3: Nah, gini Ustaz, pertanyaan saya, di dalam renungan proklamasi, entah renungan itu mendoakan pahlawan, katakanlah ini kan cipta ya, bagaimana kalau tentara-tentara yang dahulu kan belum terkenal agamanya, dan kadang-kadang, maaf ya, ada yang Kristen, ada yang apa. Lah, gimana kalau orang Islam mendoakan yang Kristen
1: yang
3: dengan
1: non-Muslim?
3: Apakah ya, yang selain agama Islam, apakah itu tidak termasuk dosa atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima
1: baik,
3: kasih. Ustaz.
1: Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Iya Ustaz, bagaimana kalau kita sebagai Muslim ini juga turut mendoakan para pahlawan yang sudah gugur, tetapi beliau-beliau bukan Muslim? Bagaimana Ustaz?
2: Oke. Biar aman, karena kalau dalam konteks mendoakan orang non-muslim ini kan masih bisa dibilang khilafiyah atau debatable. Biar kita aman, maka diniatkan saja bahwa kita mendoakan para syuhada yang gugur. Syuhada di sini tentu lebih fokus kepada mereka yang beragama Islam. Nah, itu akan lebih aman. Tapi apakah boleh kalau kita mendoakan para pahlawan secara general? Boleh. Karena yang kita doakan ini kan bukan mendoakan pribadinya sebenarnya. Karena yang kita doakan ini adalah mereka yang sudah berjuang atas kemerdekaan. Jadi yang kita doakan adalah apa kepahlawanannya, bukan
1: perjuangannya
2: pribadi,
1: gitu ya,
2: ya perjuangan dan kepahlawanannya, bukan pribadi dia sebagai umat yang beragama. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama tadi kita niatkan kepada mereka yang syuhada, yaitu yang memang beragama Muslim atau beragama Islam, atau yang kedua mereka para pahlawan secara umum, tapi yang kita fokuskan niat dalam mendoakan itu adalah mendoakan statusnya sebagai pahlawan, bukan sebagai pribadi yang beragama. Insya Allah jika begitu niatnya, aman, kita tidak akan masuk kepada khilafiyah itu tadi.
1: Seperti itu. Jadi apa namanya, mendoakannya secara umum ya Ustadz. Apakah ada contohnya seperti apa nih Ustadz?
2: Ya, misal kalau yang kepada syuhada jelas kita doanya kan semoga mereka senantiasa mendapatkan nikmat surga, misal untuk yang para syuhada. Sementara untuk yang dengan niat misal pahlawan gitu atas perjuangannya, kita doakan semoga mereka diterima amalnya oleh sang pencipta begitu. Saya pikir itu sudah cukup general ya, dan tidak spesifik kepada pribadi mereka sebagai umat beragama.
1: Baik, baik Ustadz. Nah, di era sekarang bentuk penjajahan apa Ustadz yang paling kita rasakan begitu? Apakah penjajahan pikiran, apakah penjajahan kemiskinan, atau bahkan penjajahan pada hawa nafsu diri kita sendiri, Ustadz?
2: Ya, kalau penjajahan hawa nafsu itu tentu setiap individu akan mendapatkannya ya. Tinggal bagaimana dia mampu melawan atau tidak. Yang membahayakan bagi bangsa kita sekarang justru, ya mohon maaf, penjajahan AI ini luar biasa menurut saya. AI ini apa ya, kalau kita salah menggunakan, kita betul-betul terjajah. Kita bukan lagi menjadi manusia yang kreatif, kita bukan lagi menjadi manusia yang cerdas, tapi bisa jadi kita akan menjadi manusia yang begitu lemah ketika kita sudah diperbudak oleh AI. Sangat bahaya melihat anak-anak didik kita sekarang yang banyak kelemahannya yang disebabkan oleh AI. Contoh misal yang sangat sederhana yang saya sering temukan itu dalam konteks menulis saja, anak didik kita hampir sama sekali tulisannya nggak bisa kita baca, Mbak.
1: Iya.
2: Gitu ya. Ya, karena pendidikan kita sudah terfokus pada teknologi. Sedikit-sedikit teknologi, sedikit-sedikit teknologi. Sehingga yang manual-manual betul-betul dihilangkan. Bukan lagi diabaikan, tapi dihilangkan. Nah, ini bahaya sebenarnya. Padahal menulis itu bukan sesuatu, bukan sekedar sesuatu yang apa ya, kuno, tapi banyak nilai, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Apalagi kalau kata pakar-pakar psikolog itu, ketika kita menulis itu ada sensorik motorik yang mengalir kepada otak. Makanya ketika menulis itu ada apa ya, otak kita automatically itu akan membaca gitu loh. Nah, sementara anak-anak kita sudah semangat menulisnya berkurang. Terlihat dari tulisannya yang semakin hari semakin jelek. Kita saja, di era saya saja, tulisannya tidak seganteng, tidak serapi era orang tua saya gitu.
1: Iya,
2: yeah,
1: iya yeah, betul.
2: Era orang tua saya ini kan tegak bersambung,
1: lurus, rapi,
2: lurus gitu ya. Di era kita sudah mulai berkurang kan itu. Saya sendiri tegak bersambung enggak begitu bisa.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, apalagi di era anak-anak kita yang sudah setiap harinya dengan gadget, dengan teknologi gitu. Nah, saya pikir teknologi ini sesuatu yang baik, tapi yang lama saya pikir jangan sampai dihilangkan lah. Makanya para ulama itu sering mengingatkan al-muhafadzatu 'alal qadim shalih al-akhdhu bil jadidil aslah. Mari kita jaga setiap sesuatu yang baik, yang bahela-bahela, yang masa lampau itu kita jagalah. Dan kita ambil yang baik-baik dari masa yang sekarang ini. Artinya teknologi boleh kita ambil kebaikan-kebaikannya, tapi jangan sampai menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada sejak dulu. Gitu.
1: Okay. Baik, ya baik Ustadz. Nah, kalau kita flashback lagi nih Ustadz, bahwa para pahlawan kemerdekaan banyak yang berangkat dari semangat semangat jihad fisabilillah begitu. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk meneruskan semangat itu di masa kini Ustadz?
2: Ya, Islam memang mengajarkan kemerdekaannya. Kita lihat di era Rasulullah, para sahabat, hampir sebagian besar budak-budak yang Islam itu dibebaskan, dibeli. Contoh misal Bilal bin Rabah, yang pada akhirnya beliau mendapatkan positioning yang luar biasa di hadapan Rasulullah. Gitu ya. Bukan sekedar budak, tapi sampai Rasulullah memberikan gambaran bahwa kelak di surga itu terompahnya Bilal itu akan berjalan ke sana kemari gitu. Nah, dari situ sebenarnya sangat terlihat bahwa kemerdekaan di mata Islam itu menjadi keniscayaan. Nah, makanya Islam tidak lagi mengenal perbudakan. Gitu, beda dengan di era-era sebelumnya. Di era Islam perbudakan dihapus. Nah, kita melihat kemerdekaan ini mestinya sebagaimana Islam yang mengajarkan itu, gitu loh. Artinya jangan sampai kita memperbudak masyarakat di sekeliling kita. Kita harus memanusiakan semuanya. Misal yang menjadi CEO misal, jangan sampai dia merasa menjadi raja karena dia menjadi CEO yang berhak atas segalanya kepada karyawan-karyawannya. Para pemimpin pun demikian. Misal yang ada di pemerintahan, jangan merasa dengan kepemimpinannya dia berhak atas semua bawahannya. Dia tetap harus memanusiakan bawahannya. Artinya perintah-perintah yang diberikan kepada bawahannya harus seimbang dengan hak yang dia terima. Gitu. Bukan sekedar kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, tapi hak yang dia terima harus seimbang. Jadi begitu, Mbak.
1: Baik, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, mohon koreksi Ustadz, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Nah, di sini bagaimana nih cara kita untuk mewujudkan ayat ini dalam mengisi kemerdekaan di era sekarang Ustadz?
2: Ya, berbuat kebaikan jangan sendirian. Berbuat kebaikan harus mampu mengajak yang lain. Karena mengajak yang lain untuk berbuat kebaikan itu sudah menjadi suatu kebaikan. Gitu. Jadi kebaikan ini adalah sesuatu yang niscaya, dan mengajak mereka untuk berbuat baik atau mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk berbuat kebaikan itu juga keniscayaan. Jadi sebelum kita berbuat baik, harus kita ajak dulu mereka berbuat baik.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Mm-hmm. Berbuat kebaikan apa saja. Dari yang paling kecil yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Nah, misal kalau di beberapa hadis Nabi itu, dan yang digambarkan oleh para ulama kita, misal ketika kita berjalan melihat ada duri di tengah jalan, kita singkirkan ke pinggir agar orang lain yang lewat tidak tersandung, orang lain yang lewat tidak terkena duri. Misal, itu sudah kebaikan terkecil yang bisa kita lakukan. Melihat sampah di hadapan kita 1 meter jaraknya, lalu kita ambil dan kita buang ke tempatnya, itu sudah satu kebaikan. Nah, jika ini kita titik tularkan kepada, kita ketuk tularkan kepada orang-orang di sekeliling kita, itu sudah kebaikan juga. Nah, harapannya kebaikan yang kita perbuat ini berdampak bukan hanya nilai kebaikannya yang semangat berbuat kebaikan itu harus bisa kita sampaikan juga.
1: Jadi luar biasa ya, kebaikan yang melahirkan kebaikan lagi gitu ya Ustaz.
2: Betul, betul.
1: Baik, nah kebaikan apa saja nih Ustaz yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Ustaz?

0: itu kan seruan kebaikan untuk sama-sama berjuang. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga menyerukan untuk sama-sama berjuang sampai 93 km dari jarak Surabaya wajib hukumnya untuk ikut serta berjuang. Kan sampai demikian seruan beliau. Nah, artinya setidaknya itu tadi, semangat persatuan itu kita tanam, apa kita tanamkan dalam diri kita, kita wujudkan dalam keseharian kita. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang tercerai-berai karena perbedaan-perbedaan yang ada. Harapannya kita tetap bersatu. Persatuan itu menjadi modal utama untuk mencapai kesuksesan kita. Kebaikan yang kedua yang dapat kita petik dari kemerdekaan ini adalah kita harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena semangat atau semangat perjuangan para pahlawan kita untuk mencapai kebaikan itu luar biasa. Nah, mestinya untuk berbuat baik, semangat itu juga harus muncul dalam diri kita. Untuk mencapai titik perbuatan baik itu. Nah, ini perlu kita tanamkan sehingga lahir semangat untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Berlomba-lombalah di dalam berbuat kebaikan. Nah, kalau dua itu, Mbak, bangsa ini bisa wujudkan dalam keseharian, saya yakin bangsa ini untuk menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang akan bermartabat di hadapan dunia-dunia lain atau bangsa-bangsa lain, itu tidak mustahil.
1: Insya Allah. Baik. Ustadz, seperti apa Ustadz semangat gotong royong dan tolong menolong yang diajarkan oleh Rasulullah yang bisa kita jadikan modal untuk membangun bangsa yang merdeka?
0: Nah, semangat gotong royong Rasulullah ini tergambar ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Bahkan dari sebelum hijrah, dari perencanaan untuk hijrah saja, Rasulullah ini sudah semangat gotong royongnya, tolong menolongnya sangat tampak. Ketika para sahabat tahu bahwa Rasulullah hendak hijrah, itu kan sudah berkumpul, termasuk menyusun siasahnya. Siapa yang harus berangkat duluan? Rasulullah menginap di mana sebelum berangkat? Termasuk siapa yang akan menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya? Semuanya terkonsep rapi. Nah, semangat gotong royong inilah, semangat persatuan inilah yang harus kita contoh. Gitu. Lalu sesampai Rasulullah di Madinah, Rasulullah disambut baik oleh sahabat-sahabat Ansor. Gitu. Rasulullah beserta golongannya yaitu kaum Muhajirin disambut baik. Jadi Rasulullah bukan datang lalu hidup sendirian dengan golongan, tidak. Mendapatkan sambutan yang baik. Tempat kediamannya disediakan. Makanan-makanan untuk beberapa bulan berikutnya ke depan disediakan oleh sahabat-sahabat Ansor. Makanya mereka, sahabat Ansor di mata Rasulullah mendapatkan satu tempat
1: istimewa
0: yang luar biasa. Iya. Gitu. Dan disebutkan di dalam Al-Quran secara khusus, gitu. Saking istimewanya sahabat Ansor itu.
1: Baik, baik Ustadz, berbuat kebaikan itu kan luas ya Ustadz, dari sedekah sampai juga bahkan menebar ilmu. Nah, amalan kebaikan apa Ustadz yang paling dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini untuk menjaga persatuan?
0: Ya. Amalan kebaikan untuk menjaga kesatuan bagi bangsa kita ini yang sangat dibutuhkan adalah, pertama, jangan menyebar hoak dan jangan mudah menerima informasi. Karena informasi ini sekarang bisa jadi menjadi senjata yang ampuh bagi

0: para penjajah yang ada, karena dengan informasi kita bisa dibutakan, dengan informasi kita bisa dicerai-beraikan, dengan informasi kita bisa di hancur leburkan persatuan ini. Maka di era sekarang, era teknologi yang cukup modern ini, ya semangat untuk persatuan itu adalah salah satunya jangan mudah menerima hoax, menerima informasi, dan jangan mudah menyebarkannya. Ini yang paling penting. Jadi kadang kita menerima sekilas, tidak membacanya, tapi mudah menyebarkannya. Ini yang bahaya. Gitu ya. Sangat berbahaya. Makanya Islam mengajarkan tabayyun dalam setiap informasi yang kita terima. Apapun itu. Tabayyun itu artinya mengkonfirmasi kepada sumber yang kredibel. Termasuk kepada orang yang bersangkutan yang ada di dalam poin informasi itu. Gitu.
1: Baik. Baik, terakhir Ustadz, singkat saja barangkali, bagaimana Ustadz menyeimbangkan semangat membela negara dengan semangat uhwa Islamiyah supaya cinta tanah air tidak melupakan cinta kepada sesama muslim?
0: Ya. Semangat uhwa Islamiyah dan semangat wathaniyah ini tidak bisa dipisah. Gitu. Jadi dalam Islam itu kan ada semangat bersyariah, semangat kemanusiaan, ada semangat atau ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini ukhuwah sesama muslimnya, gitu ya. Ada ukhuwah wathaniyah. Jadi semua hal ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibeda-bedakan satu sama lain. Jadi harus seimbang semuanya. Ukhuwah Islamiyah, persatuan sesama muslim ini harus diwujudkan. Gitu ya. Ukhuwah Bashariyah juga, persatuan karena kita sama-sama manusia, makhluk Allah, itu juga harus diwujudkan. Ukhuwah Wathaniyah, karena kita memang sebangsa dan setanah air, ini juga harus kita wujudkan. Gak bisa ketiganya ini dipisah-pisahkan. Kalau dipisahkan, maka akan rapuh. Gitu ya. Maka ukhuwahnya akan rapuh. Ketika ukhuwah salah satunya ini rapuh, maka mudah penjajah itu akan masuk untuk menjajah kita.
1: Baik. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustadz Faisal. Dan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Faisal di Mutiara Pagi hari ini, semoga kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga, untuk membangun, dan untuk menebar kebaikan dimanapun kita berada. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih Ustadz Faisal Rimzani sudah bersama kami di Mutiara Pagi. Tetap sehat, terus semangat Ustadz. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sekian Mutiara Pagi edisi spesial kemerdekaan hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumedap pagi ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Pemuda tidak membutuhkan sekedar program seremonial saja, akan tetapi kebijakan yang nyata.
2: Aksi bersih-bersih ini sekaligus aksi misi kemanusiaan ya, karena banyak warga di hilir sana itu yang masih menggantungkan air bersih dari sungai.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 17 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi pemuda Sumenep untuk mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan nyata bagi generasi muda. Kaum muda menilai kemerdekaan harus diwujudkan melalui kesempatan kerja, pendidikan, perlindungan dari narkoba dan judi online, serta ruang partisipasi di dalam pembangunan. Imam Mukhlis melaporkan.
4: HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai pemuda Kabupaten Sumenep sebagai momentum untuk memperkuat tanggung jawab generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata. Salah seorang tokoh pemuda Sumenep, Hamaidi, mengatakan kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan merupakan amanah yang harus dijaga dan diteruskan generasi saat ini. Pemuda memiliki tanggung jawab untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan daerah. Menurut Hamaidi, momentum 81 tahun kemerdekaan perlu menjadi refleksi untuk melihat sejauh mana pembangunan telah dirasakan masyarakat, termasuk di Kabupaten Sumenep. Kemerdekaan, menurutnya, tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, sementara pemuda masih menghadapi persoalan pengangguran, narkoba, judi online, keterbatasan pendidikan, dan minimnya ruang untuk berkembang. Dirinya mendorong pemerintah Kabupaten Sumenep menghadirkan kebijakan nyata melalui penyediaan lapangan pekerjaan, perluasan peluang usaha, perlindungan pemuda dari narkoba dan judi online, serta ruang partisipasi dalam pembangunan.
1: Bagi pemerintah kita di Kabupaten Sumenep, pemuda tidak membutuhkan sekedar program seremonial saja, akan tetapi kebijakan yang nyata, lapangan pekerjaan tersedia, peluang usahanya luas, perlindungan dari narkoba dan judi online, serta ruang partisipasi dalam pembangunan ini ada. Apalagi maraknya narkoba dan judi online ini sangat rentan di kalangan pemuda saat ini.
4: Ia berharap pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek dan kekuatan utama dalam menentukan masa depan daerah. Setiap kebijakan pemerintah diharapkan mampu membuat generasi muda lebih berdaya, mandiri, produktif, dan memiliki masa depan. Hamaidi menegaskan, perjuangan mengisi kemerdekaan belum selesai. Kemerdekaan harus terus diperjuangkan agar masyarakat tidak hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga dari kebodohan, kemiskinan, korupsi, ketidakadilan, narkoba, judi online, dan pengangguran.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai tidak cukup hanya diisi dengan upacara dan kegiatan seremonial. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo menilai momentum kemerdekaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan kebangsaan dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat. Khairul Umam melaporkan.
5: Budayawan Sampang Raden Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi mengatakan, makna kemerdekaan di Madura, khususnya Kabupaten Sampang, masih lebih banyak dipahami sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan RI masih didominasi simbol dan seremoni, sementara pendidikan tentang nasionalisme belum menjadi perhatian utama. Bustomi menilai masyarakat perlu mendapatkan pembelajaran yang berkelanjutan mengenai cinta tanah air, semangat rela berkorban, serta rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut menurutnya harus ditanamkan sejak dini melalui keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat agar semangat kebangsaan terus tumbuh.
6: Makna kemerdekaan bagi masyarakat Madura khususnya Sampang hanya secara seremonial dan simbolik bagaimana masyarakat mendapatkan pendidikan pembelajaran tentang cinta tanah air maupun rela berkorban. Bagaimana mereka merasa memiliki negara ini. Sejauh ini hanya secara seremonial. Tidak semua kalangan merasakan makna merdeka. Tidak semua kalangan secara seremonial ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan.
5: Ia menjelaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh dimaknai sebatas upacara tahunan atau kegiatan formal. Momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi sarana memperkuat persatuan, membangun kepedulian sosial, serta menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai masyarakat tidak hanya sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak, aman, dan sejahtera. Makna kemerdekaan tersebut diharapkan bisa dirasakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah seorang warga Kabupaten Sumenep, Sahrawi, mengatakan bahwa kemerdekaan bagi masyarakat harus tercermin dari kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak. Masyarakat juga perlu memperoleh akses pendidikan yang baik sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan masa depan generasi penerus. Selain pendidikan dan penghidupan, Sahrawi menilai rasa aman dan nyaman dalam mendapatkan pekerjaan juga menjadi bagian dari makna kemerdekaan. Setiap masyarakat diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan tanpa merasa khawatir terhadap berbagai hambatan dalam menjalani kehidupan.
7: Menurut saya, kemerdekaan bagi masyarakat bukan hanya merdeka dari penjajah atau merdeka dari jajahan fisik. Namun yang dimaksud kemerdekaan bagi masyarakat gampang mencari penghidupan, gampang mendapatkan pendidikan yang layak, ada rasa aman dan nyaman dalam mendapatkan pekerjaan. Kemerdekaan bisa hidup damai bersama masyarakat lainnya.
3: Menurutnya, kemerdekaan juga tidak terlepas dari terciptanya kehidupan yang damai di tengah masyarakat. Perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat perlu disikapi dengan saling menghormati dan menjaga kebersamaan, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan harmonis. Sahrawi berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang setelah 81 tahun merdeka, apa arti kemerdekaan bagi masyarakat?
8: Saya Sahlan di Sumenep. Di usianya yang ke-81 tahun, Indonesia merdeka dari segala bentuk penjajahan. Di era digital saat ini, kemerdekaan bagi masyarakat harus diwujudkan dengan semangat berjuang. Merdeka dan penindasan. Merdeka dari kemiskinan dan merdeka dari perpecahan.
9: Saya Arifin di Sumenep. Arti kemerdekaan bagi masyarakat setelah 81 tahun merdeka. Merdeka dari sulitnya pekerjaan. Merdeka dari segala intimidasi. Merdeka dari sulitnya ekonomi. Sama-sama setara mendapatkan pendidikan yang layak. Dan merdeka dari kemiskinan.

0: Pendengar dan pemirsa, setelah 81 tahun merdeka, apa arti kemerdekaan bagi masyarakat? Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Hari ini kita kembali memperingati kemerdekaan Indonesia. 81 tahun sudah bangsa ini berdiri sebagai negara merdeka. Namun sebuah pertanyaan penting patut kita renungkan. Apa sesungguhnya arti kemerdekaan bagi masyarakat? Kemerdekaan tentu bukan sekedar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan berarti setiap warga negara memiliki kesempatan untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, mendapatkan pekerjaan, menyampaikan pendapat, dan meraih masa depan tanpa diskriminasi. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kita tidak cukup hanya menuntut hak, tetapi juga harus menjalankan kewajiban. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, mentaati aturan, serta peduli terhadap sesama adalah bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Di tengah berbagai tantangan zaman, kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin berdaya, bukan semakin terpecah. Pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, sementara masyarakat memiliki peran menjaga kehidupan demokratis, serta membangun lingkungan yang saling menghargai. Karena itu, setelah 81 tahun merdeka, mari kita memaknai kemerdekaan bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai tanggung jawab bersama. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang masyarakatnya tidak hanya bebas, tetapi juga adil, sejahtera, bermartabat, dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Dirgahayu, Republik Indonesia.
0: Anda masih bersama di Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Karena kondisi sungai yang tercemar sampah, warga Sampang secara swadaya membersihkan Sungai Kamuning. Aliran sungai ini menjadi perhatian warga karena sebagai sumber kehidupan air sehari-hari. Ima Fadilah melaporkan.
2: Warga Desa Panggilan bersama Forum Sampang Sehat menggelar aksi swadaya membersihkan sampah yang mencemari sumber air Sungai Kamuning di Dusun Bulang, Desa Panggilan, Sampang. Kegiatan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ketua Forum Sampang Sehat, Nurul Hayati, menjelaskan aksi bersih-bersih ini dipicu oleh keprihatinan atas tingkat pencemaran sampah yang sudah sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, Sungai Kamuning menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga di sekitar bantaran sungai.
3: Aksi bersih-bersih ini sekaligus aksi misi kemanusiaan ya, karena banyak warga di hilir sana itu yang masih menggantungkan air bersih dari sungai. Ini kan sumber, Mbak. Jadi ada warga Kemuning dan bantaran Kali Kemuning yang paling ujung sana yang hampir ke Sampang Kota dan warga Karawang juga itu ambil airnya masih dari Kali Kemuning ini. Ini sungai. Sumber itu berasal dari sini dan
2: Sungai Kamuning yang berada di sisi hulu yaitu Dusun Bulang, Desa Panggilan merupakan sumber air utama yang alirannya tidak pernah mati dan dimanfaatkan oleh warga. Tidak hanya bagi warga Desa Panggilan, tetapi juga dimanfaatkan warga hingga ke wilayah hilir, termasuk Kemuning, Banten, Karongan, hingga Sampang Kota. Aliran air dari sumber mata air Desa Bulang lazim dimanfaatkan untuk mandi, mencuci baju, hingga mencuci makanan. Sayangnya, jumlah sampah rumah tangga terutama sampah popok bayi sekali pakai dan plastik terus menumpuk hingga mencemari kualitas air. Melalui aksi ini, kebersihan sumber air di kawasan hulu hingga hilir dapat terjaga hingga meminimalisir pencemaran dan resiko banjir di musim hujan. Di samping itu juga menjadi edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di sepanjang sungai. Ima Fadila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan biaya pokok produksi atau BPP tembakau untuk tahun 2026 setelah disepakati semua stakeholder. BPP tembakau ditetapkan dalam 3 kategori dengan kenaikan rata-rata 6% dibandingkan tahun lalu. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan biaya pokok produksi BPP tembakau tahun 2026. Setelah disepakati semua stakeholder dalam pertemuan di Pendopo Ronggo Sukowati 13 Agustus 2026, untuk tembakau sawah Rp52.415 per kilogram, tembakau Tegal Rp56.722 per kilogram dan tembakau Gunung Rp66.547 per kilogram. Bupati Pamekasan Khalilur Rahman mengatakan, BPP tembakau tahun ini naik sebesar 6% dibandingkan tahun lalu. Menurut Bupati Holil, setiap tahun BPP menjadi instrumen penting untuk memberikan gambaran biaya real yang dikeluarkan petani dalam proses budidaya tembakau.
5: Akan tetapi, sekalipun demikian, BPP itu bukanlah penetapan harga jual tembakau, melainkan BPP adalah merupakan referensi yang diharapkan dapat mendorong terciptanya proses transaksi yang lebih adil.
4: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Pamekasan Samukra menyampaikan sebelum finalisasi telah dilakukan beberapa kali pembahasan.
6: Makanya terkait dengan BPP itu semua pihak tidak ada sanggahan. Jadi itu sudah kita bahas dari sejak pertama kami terlibat.
4: Ia menyebut setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi penetapan BPP tembakau, yaitu kenaikan harga pupuk dan upah orang kerja per hari.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang memberikan bantuan iuran untuk program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek kepada pekerja rentan. Kepala Dinas Tenaga Kerja di Snaker Pemkab Sampang Asroni mengatakan program bantuan iuran Jamsostek ini menyasar para pekerja di sektor informal atau segmen bukan penerima upah atau BPU seperti petani, nelayan, pedagang, dan juga penjahit. Pemkab Sampang mengalokasikan bantuan iuran selama 4 bulan untuk memastikan para pekerja ini terlindungi dari resiko kerja. Jumlah sasaran penerima bantuan sama dengan tahun sebelumnya, yakni 6.900 orang.
7: Ya, artinya para tenaga kerja, Mas Alvin, yang mereka bekerja atau tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sampang, itu ada perhatian dari pemerintah daerah. Itu aja yang pertama yang anu. Dan kita memang juga perusahaan-perusahaan yang ada di Sampang pun juga kita sudah monitor terus, toh sudah melibatkan sudah ikut BPJS tenaga kerja atau belum, dan artinya hak dulu para pekerja itu artinya memang yang memang dilindungi oleh pemerintah itu memang kita kita bisa beri bantuan gitu loh.
0: Ia menambahkan bantuan iuran program Jamsostek bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang diterima Pemkab Sampang pada 2026. Asroni menuturkan pada 2026 ini Pemkab Sampang menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp25,4 miliar. Dari jumlah itu sebesar Rp900 juta diantaranya dialokasikan melalui Disnaker Pemkab Sampang.

0: Madura United mematangkan strategi dengan menggelar latihan bersama melawan Delta Sidoarjo pada masa persiapan sebelum berlangsungnya kompetisi Super League 2026-2027. Taguan Novantrian berikut melaporkan.
1: Madura United terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Super League yang akan berlangsung September mendatang. Tim berjuluk Laskar Sape Krab menggelar latihan bersama melawan tim Championship Delta Sidoarjo. Pelatih Madura United Jay Gomez menilai latihan bersama menghadapi Delta Sidoarjo memberikan perkembangan positif bagi tim berjuluk Laskar Sape Krab. Menurutnya, pemain mampu menjalankan sejumlah materi latihan yang telah diberikan tim pelatih. Jay Gomez mengatakan, pemain memiliki respon yang cukup bagus dalam pertandingan, terutama saat kehilangan bola. Menurutnya, aspek tersebut menjadi salah satu hal penting yang terus ditekankan dalam sesi latihan. Ia menambahkan, Madura United masih memiliki waktu untuk meningkatkan performa sebelum kompetisi resmi berjalan. Tim pelatih juga akan memberikan tambahan menit bermain pemain secara bertahap agar kondisi mereka tetap terjaga.
2: A equipa fez tanto na primeira parte como na segunda fizemos bom jogo.
3: E do Ababa, para quem apertamos, para doar que está tipo bagunça.
2: Na primeira parte já fizemos muita coisa daquilo que nós treinamos.
3: Ababa acertou.
2: Pressão, ganhamos, fizemos gol, bola de canto, fizemos gol.
3: E tá visto aquele ato, há bem que está a se dar atenção para esse caralho, se dar de muito ouro, Canadá, dar de gol, que conecta tudo, que está a se dar atenção a jogar. E reacir para quem lança a bola, se dar a jogar. Já diria a sangar, pentinho bota que está.
1: Latihan bersama Delta Sidoarjo menjadi bagian dari persiapan Madura United menghadapi Super League musim 2026-2027. Agenda tersebut dimanfaatkan tim pelatih untuk mengevaluasi penerapan strategi sekaligus melihat perkembangan kondisi fisik dan permainan tim.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari gugusan pulau yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar hari ini di hari Senin ya, 17 Agustus 2026. Hari yang spesial ya untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini di 2026. Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum terbaik dan tentunya dengan hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Semoga pagi ini di hari yang spesial tentunya membawa semangat yang baru, rezeki yang lancar, dan hati yang lebih bahagia. Tetap kuat, tetap sehat, dan terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Baik pendengar, pagi ini Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakhiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura, dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Saya awali dengan perakhiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep yang akan disampaikan langsung oleh observer Rizaldi dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakhiran cuaca di hari ini, Senin 17 Agustus 2026.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Senin 17 Agustus 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 53 hingga 91 persen. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 26 km per jam di daratan dan 50 km per jam di perairan. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangen bagian timur, utara, dan selatan, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara. Kami menghimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran dan keselamatan keamanan berlayar. Tetap jaga kesehatan tubuh karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami, yaitu www.stametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
3: Sumenep pagi ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Iya, pendengar, informasi perakhiran cuaca untuk 3 kabupaten lain saya lengkapi pagi ini. Untuk Kabupaten Sumenep hari ini 17 Agustus 2026 diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 53 sampai dengan 86%. Untuk Pamekasan, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 50 sampai dengan 87%. Kemudian untuk Sampang ya, diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar 24 sampai 32 derajat Celcius serta kelembapannya 47 sampai dengan 89%. Terakhir, Bangkalan hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 57 sampai dengan 89%.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari

makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, selanjutnya informasi update bahan pangan untuk beberapa update info harga bahan pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium ya, hari ini Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras Rp24.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, untuk kedelai impor Rp15.000 per kilogram, kemudian cabai merah besar Rp36.000 per kilogram, sementara untuk cabai rawit merah Rp38.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih di kisaran yang sama Rp30.000 per kilogram, ikan asin teri Rp80.000 per kilogramnya, untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kemudian kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, kemudian untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp6.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram.